Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI Nunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

Indonesia sejak dulu kala. Tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.

0: Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan berkata, "Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia."
1: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Sembakung, khususnya Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, ketika banjir turun itu banjirnya sangat lama, ya kan? Tidak seperti tempat-tempat yang lain, gitu. Ya. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir. Bisa juga menimbulkan penyakit, bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada, itu. Nah, terutamanya di bidang pendidikan, adik-adik kita yang bersekolah itu terpaksa libur, apalagi di saat pada waktu ujian, gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga, gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, nggak ada jaminan juga gitu untuk keselamatan, gitu, seperti itu.
0: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia, airnya bermuara di Sungai Sembakung. Sehingga sudah pasti, pemukiman di sepanjang Sungai Sembakung tergenang. Tidak sedikit warga menggunakan perahu dayung untuk bertahan hidup dari terjangan banjir.
1: Ya, ada sebagian juga yang menggunakan perahu untuk menyelamatkan diri, kan, seperti itu, dari bahaya. Ini mungkin ya memang harus tanggapan serius bagi pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat, bukan hanya di kabupaten dan provinsi aja, bahwa kiriman banjir dari Malaysia ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kabudaya, Kecamatan Sembakung dan Sembakung Batulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau untuk aktivitas, saya kira tidak bisa apa-apa karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
0: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
1: Disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya kita hanya bisa, mereka hanya bisa menggunakan tuh perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya, sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
2: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan 9 pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan.
1: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, ya. Sekian hari bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama, paling 2-3 hari udah habis. Kalau untuk prediksi banjir, kita gak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi ya, yang bisa mereka lakukan, bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka.
2: mencari makanan.
0: Dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
1: Ya kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering kena penyakit, terkena penyakit kulit, kolera, seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin ya sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di Kampung Daya akibat tampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya tidak hanya untuk kegiatan ibadah aja, semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
1: Melihat dari keadaan di sisi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang nggak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
2: Air sungai yang diminum ya? Iya. Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
1: Ada juga merasakan dampak itu kadang ya, kalau umpamanya sakit perut, ya biasanya seperti itu, sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah keadaan kalau sudah terbiasa.
2: Enggak ada masalah seperti itu ya?
1: Enggak masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu, sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena apa, masyarakat di kebudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini, artinya yang terkena banjir, sangat merugikan sekali.
0: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa meninggal karena dampak banjir yang semakin mengganas.
1: Sudah sering.
2: Sampai meninggal dunia?
1: Sampai meninggal dunia. Bahkan ada yang baru-baru saat ini tuh meninggal. Lemas. Nah, inilah kita melihat dan prihatin, sangat prihatin sekali. Untuk safety ya, untuk persiapan antisipasi lah bagi masyarakat di kebudaya sana, yaitu ada sebagian masyarakat yang akan sadar, artinya meninggikan rumahnya. Ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya, tapi yang belum bisa untuk meninggikan rumahnya mungkin ya tergantung dari rezeki ya, mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Iya, apabila banjir turun ya masih lah seperti itu keadaannya.
2: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana? Atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
1: Ada juga sebagian begitu. Artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesambutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi. Dan ada juga yang bertahan, malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah itu.
0: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan Republik

Baik, pendengar, kita tidak bisa dapat bergabung bersama Pro 3 Jakarta karena sedikit ada gangguan jaringan. Dan saat ini Tika akan kembali hadirkan informasi untuk pendengar ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store dan juga terus update informasi pendengar, baca di rri.co.id. Satu informasi dari daerah Krayan, ini terkait perakiran cuaca di wilayah Krayan hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stomai Cupai Semarang merilis perakiran cuaca pada Selasa 7 Juli 2026. BMKG Stomai Cupai Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan dan Krayan Tengah berkabut pada pagi hari dan berawan tebal hingga berpotensi hujan lokal pada siang hari. Sementara pada sore hingga malam hari, cuaca Krayan diperkirakan berpotensi hujan ringan dan pada dini hari diprediksi berawan tebal. BMKG Stomai Cupai Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 27 km/h dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 28 derajat Celcius. Masyarakat juga diharapkan selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Misi, Pak.
2: Ya, masuk.
1: Bapak, panggil saya, Pak.
2: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
2: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
2: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
2: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
2: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
2: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak, pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
2: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah, Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
3: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.
8: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
9: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Tika akan hadirkan kembali informasi untuk pendengar, dan saat ini untuk informasi cuaca sudah menunjukkan pukul 8 lebih 44 menit. Nah, untuk saat ini Tika akan kembali hadirkan informasi. Jadi ada kelompok penyandang disabilitas netra apresiasi kegiatan dengar bareng Piala Dunia yang diselenggarakan RRI Makassar. Kegiatan ini disambut antusias karena memberikan ruang bagi penyandang disabilitas netra untuk menikmati pertandingan sepak bola. Dan kegiatan tersebut menjadi pengalaman baru nih pendengar, sekaligus membuka akses informasi juga yang lebih inklusif lagi. Menurutnya RRI telah menyediakan sarana yang memungkinkan penyandang disabilitas netra ikut merasakan euforia Piala Dunia. Dan penyandang disabilitas netra memiliki cara tersendiri dalam menikmati sepak bola. Kehadiran reporter lapangan dan komentator membuat mereka dapat membayangkan situasi di lapangan. Dengan bareng Debar namanya, Piala Dunia 2026 adalah program eksklusif yang diselenggarakan oleh RRI, dan acara ini memungkinkan masyarakat menikmati keseruan pertandingan melalui siaran pandangan mata, deskripsi audio khas radio. Dan juga kegiatan Debar Piala Dunia 2026 bersama Persatuan Tuna Netra Indonesia Sulawesi Selatan. Hal ini sebagai komitmen menghadirkan suksesnya Piala Dunia 2026 dan akses hiburan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

0: namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
1: PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara.
2: Saat kain putih mulai terbentang, ide kreatif mulai terpancarkan. Penuh sabar dan ketelitian, aneka motif indah pun terlukiskan. Hasil karya bangsa Indonesia berupa batik Indonesia terus berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingnya. Baik dalam desain ataupun motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung makna dan filosofi begitu menarik. Seperti corak batik buah karya siswa sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan. SLB Kabupaten Nunukan mulai mengembangkan batik khas bernama Lulanta Tibu sejak tahun 2019 sebagai bentuk pengembangan diri bagi siswa penyandang disabilitas. Batik Lulanta Tibu merupakan gabungan nama etnis pribumi di Nunukan, yakni Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengrajin batik Nunukan, Rahayu.
0: Makna dari Lulanta Tibu ini adalah motif yang sudah dipatenkan dari beberapa gabungan dari beberapa etnis yang mendiami daerah Kabupaten Nunukan. Yaitu tadi namanya Lulanta Tibu tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
2: Selain Rahayu, pengrajin batik Nunukan lainnya sekaligus seorang guru pembimbing bernama Siti Halimah turut mengembangkan batik Lulanta Tibu bersama siswa SLB Nunukan. Dirinya menjelaskan ada beberapa motif batik Lulanta Tibu yang telah mereka hasilkan.
3: Kita juga menghargai dan sama-sama mengembangkan batik Lulanta Tibu, tapi untuk SLB kita fokusnya ke Lulanta Tibu modern. Kalau Lulanta Tibu itu batik itu harus jadi satu, Lulanta Tibu dari desain batiknya itu harus jadi satu, empat itu jadi satu. Tapi kalau SLB itu ambil satu, contohnya salah satu aja dari Lulanta Tibu, terus dikembangkan sendiri dengan kreasi dan corak-corak sendiri sesuai daerah Kalimantan. Untuk selanjutnya supaya batik ini semakin banyak peminatnya, terus semakin untuk menunjukkan kekayaan-kekayaan Kalimantan Utara ini, kami berusaha untuk mengembangkan dari bermacam-macam suku. Contohnya yang tadi itu suku Tidung.
2: Dalam membuat motif batik yang indah, tentu ada strategi khusus yang diterapkan oleh SLB Nunukan.
3: Kami tidak membedakan anak tunarungu sama anak tunagrahita jadi satu. Itu dengan contoh motif batik ciprat. Batik ciprat ini diperkirakan karena aman untuk anak-anak, untuk anak-anak yang tunarungu sama anak-anak yang tunagrahita, karena

0: Jadi itu aman untuk anak-anak tunagrahita sama anak-anak tunarungu yang baru belajar. Ada pelatihan lagi supaya makin maju, karena kita harus menuntut sesuai dengan zaman ya Ibu, kan?
1: Betul.
0: Nanti kalau Badik Ciprat terus nanti tidak ada penggemarnya gitu. Terus ya semakin ada pelatihan-pelatihan lagi, kami mencoba terus sampai saat ini kami hanya fokuskan untuk anak yang tunarungu saja. Karena anak tunarungu itu karena dia hanya hambatannya pendengaran sama bicara, tapi masih bisa diajak komunikasi lewat bahasa isyarat. Jadi kami khususkan untuk yang mereka karena mereka mampu.
2: Kalau di sekolah kita ya Bu, ya itu kita pilih anaknya yang pandai menggambar.
1: Oh iya.
2: Terus kalau yang untuk warna itu kita ambil yang anak tunagrahita, jadi dia bisa untuk mewarnai, mewarnai, mengecelup warna itu.
3: Selain Siti Halimah, Lilis Mukhliso yang merupakan guru pembimbing para siswa SLB Nunukan dalam mengembangkan batik Lulan Tatibu, turut menuturkan sejauh mana pemasaran batik tersebut.
2: Untuk pemasaran, mungkin kalau yang sudah-sudah ya Mbak ya, itu ada tamu yang datang, terus ya, kita tawarkan. Terus selain itu kita ikut pameran-pameran. Itu ikut pameran-pameran yang ada di Kaltara. Kemarin itu sudah yang Bayangkari itu udah pesan dua periode. Iya.
1: Wah, luar biasa.
2: Yang pertama 50 kain, yang keduanya 30. Terus ada lagi yang kepala sekolah penggerak, guru penggerak itu sudah pesan kita kurang lebih 20-an. Terus satu lagi untuk dijadikan oleh-oleh sudah ada. Jadi selain dari sini sudah di luar gitu Mbak. Mungkin sampai Jakarta.
3: Selain menjadi kekayaan intelektual, batik Lulan Tatibu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat menjadi peluang bisnis besar bagi masyarakat Nunukan jika dilakukan pengembangan yang lebih intensif.
0: Untuk melestarikan budaya Nunukan, terutama batiknya itu, pertama kita itu harus mencintai produk sendiri. Mencintai produk sendiri ini dengan cara membeli hasil batik itu dari masyarakat Nunukan khususnya. Jadi itu sangat membantu sekali perekonomian bagi masyarakat Nunukan, terutama pengrajin batik di sekolah SLB, sangat membantu sekali bagi mereka untuk kedepannya.
2: Harapan saya masyarakat Nunukan lebih mencintai produk lokal, dan diharapkan untuk pemerintah mendukungnya seperti yang ada di Pergub 21 tahun 2021 itu PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara. Jadi diharapkan untuk Nunukan ada pergubnya juga, jadi biar batik kita itu laku.
3: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Sebagai putra-putri daerah generasi penerus budaya, upaya yang harus dilakukan untuk terus melestarikan budaya daerah diawali dengan mengenal dan mempelajari budaya daerah. Menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, napak tilas kebudayaan tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Oh ya teman-teman, jangan malu, terus belajar dan memperkenalkan budaya kita. Bangga akan Indonesia.
1: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
2: Kenapa, Lin? Gelisah gitu. Ada yang sakit.
1: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
2: Bisa, Lin. Berapa?
1: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
2: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
1: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
2: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
1: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol, aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
2: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
0: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan di frekuensi 96,3, 91,5 dan 92,7 untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan. Selamat pagi untuk semuanya di pagi hari ini dengan cuaca yang begitu dingin, tetap semangat beraktivitas di pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan RRI Nunukan, baik di via streaming rri.co.id, bisa juga melalui RRI Digital. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Dan di RRI Digital, pendengar tentunya bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, juga bisa berinteraksi dengan para penyiarnya melalui live chat RRI Digital, dan juga bisa melihat konten-konten program RRI seluruh Indonesia ya. Kembali kita hadirkan informasi untuk pendengar dan kebersamaan kita tinggal beberapa menit lagi. Pendengar juga bisa nih untuk bergabung dan tentunya ngasih informasi atau juga yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan ya untuk bisa langsung di 0811-5311-945. Nah, jadi pendengar juga bisa tentunya menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda melalui WA, telepon atau SMS di 0811-5311-945 tadi, dan juga bisa melalui akun resmi kami di TikTok, Facebook, dan juga YouTube, ada juga IG ya, RRI Nunukan. Silahkan untuk tentunya menyampaikan aspirasi pendengar atau bagi yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda. Kembali Tika hadirkan informasi ini terkait masih seputar olahraga, tapi ini minimnya sarana prasarana olahraga di Kabupaten Nunukan menjadi perhatian khusus nih dan perhatian serius oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara, Busta, mengatakan bahwa kondisi sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Nunukan memang perlu diperhatikan, baik dari tentunya pemerintah Kabupaten Nunukan maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Jadi setiap cabang olahraga Kabupaten Nunukan maupun dari prasarananya itu ditunjang oleh sarana-prasarana yang baik, sehingga para atlet juga dapat dilatih untuk mempersiapkan setiap event pertandingan. Nah, dan ia juga menyampaikan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta, baik perusahaan di bidang perkebunan, kehutanan, dan juga pertambangan atau bidang lain untuk membantu fasilitas setiap cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Meski sarana prasarana masih minim, para atlet tetap semangat dan tidak berkecil hati memanfaatkan fasilitas yang ada, karena untuk memenuhi semua sarana prasarana olahraga harus melalui proses sehingga seluruhnya dapat terpenuhi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
2: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
1: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
2: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta top memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
1: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
3: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya kentongan. Mencegah kebocoran selang gas, gunakanlah regulator dan selang berstandar SNI. Pastikan sambungan terpasang kuat, Periksa kondisi selang secara berkala dari retakan atau sobekan. Simpan tabung gas di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Serta ganti selang secara rutin setiap 2 tahun sekali atau jika sudah rusak. Jika selang gas bocor, matikan keran regulator segera. Pastikan ventilasi baik, jangan nyalakan api atau listrik. Lalu periksa kebocoran menggunakan air sabun dan ganti selang jika perlu. Utamakan keselamatan dengan mengevakuasi ruangan jika kebocoran parah. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan. Sembilan enam koma tiga Pro 1 Nunukan.

Pendengar, Dinas Kesehatan Nunukan mengungkap penyebab tinggi kasus diabetes di Kecamatan Nunukan. Penjelasan disampaikan menyusul perbedaan mencolok jumlah penderita dengan wilayah terpencil. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mencatat di Kecamatan Nunukan terdapat ada 1.000 lebih kasus diabetes, sedangkan Sembakung Atulai hanya 19 kasus. Dinkes menilai perbedaan tersebut dipengaruhi kondisi penduduk dan proses pendataan. Hal ini disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miss Kia, kepada RRI Nunukan. Dan wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang terus berkembang dan bertambah setiap tahun, dan kondisi tersebut membuat jumlah kasus yang ditemukan cenderung lebih tinggi. Selain jumlah penduduk, pola hidup masyarakat turut menjadi perhatian Dinkes Nunukan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan kurang sehat dinilai berpengaruh terhadap meningkatnya kasus diabetes. Dinkes Nunukan juga menyoroti pentingnya perubahan pola hidup masyarakat. Upaya pencegahan terus didorong melalui edukasi mengenai pola makan sehat.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun fitur-fitur di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa resiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Saatnya Kentongan. Pendidikan bencana alam sangat penting untuk semua orang, termasuk anak-anak usia dini. Berikut adalah tips memberikan edukasi bencana alam kepada anak-anak usia dini. Pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Hindari menggunakan istilah atau kata-kata yang terlalu teknis atau sulit untuk dimengerti oleh anak-anak. Kedua, gunakan gambar dan contoh untuk membantu anak-anak memahami apa yang Anda ajarkan. Ketiga, ajarkan anak-anak cara mengidentifikasi bahaya dan tanda-tanda bencana alam. Misalnya, mengajarkan anak-anak tentang tanda-tanda awal gempa bumi, seperti getaran atau suara gemuruh. Keempat, ajarkan anak-anak tentang cara menyelamatkan diri dan keluarga saat terjadi bencana alam. Misalnya, berlari ke tempat yang lebih aman atau bertahan di bawah meja saat terjadi gempa bumi. Kelima, berikan contoh nyata tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam. Keenam, ajarkan anak-anak tentang pentingnya persiapan dan perencanaan untuk menghadapi bencana alam. Misalnya, membuat rencana darurat dan mengumpulkan barang-barang penting seperti air, makanan, dan obat-obatan. Dan yang ketujuh, ingatkan anak-anak tentang pentingnya tetap tenang dan tidak panik saat terjadi bencana alam. Anda bisa mengajarkan anak-anak tentang teknik pernapasan yang dapat membantu mereka tetap tenang. Saatnya Kentongan, hanya di RRI Nunukan.
1: Belakangan ini, aku selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku, namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Terus aku.

Baik, pendengar, kebersamaan kita untuk dinonkan pagi ini edisi siar tanggal 7 Juli 2026 telah usai. Terima kasih untuk semuanya yang tetap setia mendengarkan RRI Nunukan. Nanti di Nunukan siang ini ada rekan saya Wina yang akan menemani aktivitas pendengar ya dengan berbagai informasi. Saatnya Tika pamit. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.

0: Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy. Guess we believe
1: it. Whoa. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
9: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: yang ramai-ramai itu, Mbak.
1: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
2: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon.

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya, kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki.
0: Jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di
1: untuk kayu api dan menggendong hasil padi terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sidok labu? Sidok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi. Kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu. Semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan. Bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki. Itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980 terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaye. Ketua adat suku Dayak Lundaye mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaye itu masalah purut atau mas kawin tadi. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaye. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaye tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaye yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di Sekerayan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu toko Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh, mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
4: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
5: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Fotografer adalah seseorang yang bekerja sebagai profesional atau penghobi yang mengambil gambar dengan kamera, baik untuk tujuan seni, komersial, dokumentasi, atau hiburan. Mereka menggunakan keterampilan teknis dan visi artistik untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi yang menyampaikan pesan atau mengabadikan momen. Dalam kesempatan kali ini, kami dari tim Majalah Udara RRI Nunukan akan mengangkat topik yang berkaitan dengan eksistensi fotografer di daerah perbatasan. Daerah perbatasan seperti di Nunukan, Kalimantan Utara sangat relevan dalam mendokumentasikan kehidupan, budaya, dan potensi daerah tersebut. Fotografer di perbatasan berperan penting dalam memperkenalkan wilayah tersebut kepada dunia luar serta menjadi saksi sejarah perkembangan sosial dan ekonomi di garis depan negara.

0: Lagu ini bagus tau, lagu daerah, keren kan?
1: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
0: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
2: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Fotografi kini jadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pariwisata. Instagram, aplikasi berbagi foto, menjadi media sosial pilihan untuk inspirasi wisata. Memaksimalkan advertensi pariwisata, fotografi harus memperhatikan sejumlah aspek seperti pencahayaan, komposisi pengambilan foto, dan sudut pengambilan foto. Sehingga seorang fotografer dituntut untuk memiliki kecakapan dalam teknik pengambilan foto tersebut. Salah satu fotografer kenamaan yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara, Mas Aji panggilannya. Kira-kira apa ya yang memotivasi Mas Aji memilih fotografer sebagai jobnya di wilayah perbatasan?
5: Perkenalkan, nama saya Aji Prasetyo. Saya owner dari Dev Story, dari Dukun Edit Foto di Kabupaten Nunukan, jasa fotografi di bidang wedding di Kabupaten Nunukan.
4: Seorang fotografer dituntut memiliki kecakapan dalam teknik pengambilan foto tersebut. Untuk Mas Aji sendiri, bagaimana mendefinisikan peran fotografer di daerah perbatasan? Bagaimana Mas Aji ini mendefinisikan peran fotografer di daerah perbatasan, Mas Aji?
5: Oke, di fotografer sendiri intinya kan kita mendokumentasikan momen seseorang. Jadi sebenarnya bukan hanya di perbatasan, di mana-mana itu penting. Oke, terus perannya kita selain mengabadikan momen-momen, kalau saya di wedding, juga memberi apa namanya ini? Memberi nuansa baru kalau di perbatasan. Jadi teman-teman mungkin jarang ya teman-teman yang ikut kelas-kelas di Jawa atau apa. Nah, saya kan basicnya dari Jawa. Jadi jaringan saya di sini banyak. Maksudnya teman-teman. Jadi inspirasi-inspirasi saya bisa bawa ke sini. Mungkin teman-teman di sini juga bisa dapat lebihnya. Maksudnya gitu. Untuk peralatan juga sama.
4: Jadi yang membedakan dari yang lain itu dari segi apa?
5: Nah, di Dev Story, di Dukun Edit Foto itu, kita tiap tahun ada anggaran untuk belajar. Jadi kita setiap tahun itu upgrade ilmu terus ke Jawa, begitu. Ikut pelatihan, ikut kursus, dan lain-lain.

0: rakyat dari dua negara yang tinggal di daerah perbatasan. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat beragam masalah terjadi di daerah perbatasan.
1: Dari segi ini ya, lokasi ya, kita kan tinggalnya di pulau. Di pulau, nah kadang kita tuh ngecup di Sebatik, di Sebuku, di Kerayan. Nah, kami udah dapat gitu. Nah, tantangan sendiri dari safety teman-teman kan, bahayanya kita lewat laut, lewat darat, lewat udara. Kadang kalau kita ke Sebuku aja atau Mansalong, kita butuh berapa jam lagi untuk ke situ. Nah, dari kendala-kendala resiko, wah, itu dipikirannya luar biasa. Soalnya ada juga banyak kecelakaan laka yang kita berjalan jauh. Soalnya ini barang di Nunukan ini, kalau kita keluar pulau, kita gak bisa pulang hari itu juga, atau masih malam. Nah, kendala yang paling besar di situ. Jadi kita harus expand waktu. Misalnya wedding itu cuma satu hari, moto suatu tempat itu cuma satu hari, tapi karena kita di luar pulau, jadinya bisa sampai 3 hari, 4 hari untuk satu event aja. Jadi memangkas waktu yang sangat banyak di perjalanannya gitu.
2: Jadi tantangannya itu lebih ke geografis.
1: Iya, geografisnya. Geografis lebih tantangan. Untuk apa susahnya moto orang di sini, di perbatasan sini, kurang lebih aja. Malah sini orangnya lebih baik-baik daripada
2: di daerah lain.
1: Masih orangnya ramah-ramah, suka nyamannya itu aja. Lebih nyaman jadi Nunukan di perbatasan.
0: Ada sebuah peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adalah nasihat yang mengajarkan pentingnya adaptasi, rasa hormat, dan keselarasan dalam menjalani kehidupan di berbagai tempat. Sikap seperti inilah yang harus bisa diterapkan oleh siapa saja dan di mana saja kita berada. Tidak terkecuali untuk seorang fotografer yang banyak berinteraksi dengan banyak orang dan beragam suku di perbatasan.
1: Yang pertama altitude sih. Jadi kita kalau baik sama orang, orang itu akan balas baik ke kita. Nah, itu poinnya. Jadi kalau kita sopan, baik, orang itu juga, misalnya orangnya susah difoto, nggak mau difoto sama sekali. Tapi kalau kita datangnya sudah baik, udah enak, orang jadi luluh, tenang, jadi mau difoto, mau disaya. Apa ya? Gitu aja, enak difoto. Nah, yang kedua, fotonya harus bagus. Kalau mempertahankan sih, fotonya itu harus bagus. Ketika foto harus bagus, ditambah dengan attitude kita yang bagus, nah ini sudah luar biasa, paket komplit. Jadi kita dapat service excellent-nya di situ.

0: indah, motif batik buatan Raden Ajeng Kartini. Batik adalah salah satu pakaian wajib bagi wanita zaman dahulu, terutama kalangan bangsawan. Batik telah menjadi suatu kesenian kain yang sudah terkenal, khususnya kain khas Jepara. Raden Ajeng Kartini membuat batik dengan memadukan kedua karakter batik, yaitu antara batik rakyat Jepara dengan batik bergaya keraton. Salah satu motif yang menggambarkan perpaduan tersebut adalah corak buketan kembang. Nuansa pesisiran ia tuangkan melalui corak batik yang menggunakan ragam hias bunga khas corak hias Belanda. Sedangkan nuansa keraton yang tegas mampu ditunjukkan dari penggunaan warna coklat sogan yang khas. Batik ini pertama kali diperkenalkan oleh Kartini ke kancah internasional, khususnya Belanda. Dan sampai saat ini, tetap berproduksi di kota kelahirannya, Jepara.
1: Fotografer di perbatasan dapat menjadi jembatan informasi antara daerah perbatasan dengan dunia luar. Melalui foto-foto yang mereka hasilkan, masyarakat di luar perbatasan dapat lebih memahami kondisi dan kehidupan di daerah tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang daerah perbatasan. Kalau kita berbicara dalam konteks batas negara ini, bagaimana Anda melihat peran fotografi sebagai alat komunikasi lintas budaya, Mas?
2: Oke, jadi fotografi ini kan merekam suatu momen. Jadi momen ini bisa dibagikan di sosial media dan lain. Jadi misalnya dari negara sebelah atau di Jawa atau pulau-pulau lain di kota besar bisa melihat apa yang ada di Kabupaten Nunukan melalui fotografi. Dan itu lebih penting, lebih detail ya mungkin ya. Kalau foto, kalau foto diupload di sosial media daripada kata-kata, itu lebih dilihat orang. Apalagi kalau misalnya fotografi kita bagus, nah bisa ngelihat realnya, realnya itu kabupaten. Jadi mereka mungkin lebih tertarik, wah ternyata di sana ada kegiatan atau ada wahana atau pariwisata yang bagus, layak untuk kita kunjungin, seperti itu. Jadi bisa menimbulkan hal-hal positif di perbatasan fotografi itu sendiri.
1: Nah, di Nunukan ini apa pernah ada event yang melibatkan tentang kerjasama antar negara atau wilayah gitu, Mas, yang Mas abadikan gitu atau Mas terlibat di dalamnya?
2: Untuk lintas negara, lintas negara saat ini kayaknya belum nih, Kak. Nah, cuman kalau apa ya, kalau event.
1: Iya, event-event apa sejauh ini yang pernah Mas terlibat di dalamnya?
2: Kalau event masih dokumentasi-dokumentasi kepariwisataan pernah. Nah, misalnya ada event-event lomba-lomba dari Malaysia sama Indonesia kayak gitu. Terus kalau misalnya gini, ini bisa disebut gini ya?
1: Bisa. Oh,
2: orang Nunukan ini banyak kita dipanggil fotografi di Tawau.
1: Wah, wow, luar biasa.
2: Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang lihat Instagram kita atau website kita, mereka bisa panggil kita. Pernah suatu ketika aku dipanggil orang Kuala Lumpur.
1: Wow, luar biasa.
2: Iya. Dia orang Yordania laki-lakinya. Dan itu istrinya itu orang Kuala Lumpur tapi orang tuanya tinggal di Tawau. Jadi kami ke Tawau untuk foto weddingnya dan post weddingnya kita ke Kuala Lumpur. Nah, kalau untuk lintas negara seperti itu, ada keuntungan tersendiri di perbatasan, kita bisa
1: terlibat
2: di internasional ya fotonya. Seperti juga kita dapat job-job kayak wedding-wedding Chinese di

0: tinggal di wilayah perbatasan di mana laut dan daratnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kira-kira tema apa yang sering diangkat untuk seorang fotografer kenamaan seperti Mas Aji Prasetyo ini? Untuk tema nih Mas, tema apa yang sering atau paling sering Mas Aji angkat dalam karya fotografi di wilayah perbatasan?
1: Oke, di wilayah perbatasan hari-hari, karena saya kegiatannya itu di bidang wedding, pasti beauty shot untuk wedding. Nah, di paling angkat paling itu. Terus kami paling suka itu kalau foto natural, misalnya pas foto pagi, bisa apa sebelum makan nikah itu bisa kami foto. Jadi ada hal-hal unik, misalnya kan gak tentu kami foto di hotel aja, kadang di rumah pengantin. Nah pas melewatin dari tempat makeup itu ngelewatin pasar, kita foto di pasar. Kayak human interestnya kita ambilkan. Nah kalau dari bidang hobi, misalnya kita angkat-angkat seperti pariwisataan, seperti pantai, pagi, sunset sunrise yang ada di sini di perbatasan tuh beda sama yang di sana, karena kita bisa banggain misalnya ada bendera di sebelah, yang diangkat itu. Terus human interest, misalnya orang-orang sedang bekerja di sini, beda. Nah, karena perbatasan. Nah, ada angkutan barang-barang yang dari Malaysia juga bisa kita lihat di situ, seperti keseharian pada umumnya lah.
0: Sebagai seorang fotografer di wilayah perbatasan mungkin menghadapi tantangan geografis seperti aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur seperti akses internet juga dapat menjadi kendala dalam penyebaran karya foto. Namun tantangan ini juga membuka peluang bagi fotografer untuk menunjukkan kreativitas dan ketangguhan dalam berkarya. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan media juga terbuka lebar. Mas Aji, apakah eksistensi Anda selaku fotografer di perbatasan ini membuka peluang karir atau juga kolaborasi yang tidak terduga?
1: Nah ini sebenarnya kalau expand yang bagian wedding organizer tadi, nah inilah untuk kolaborasi yang tak terduga sama kita. Bisa untuk fotografi sendiri sebenarnya unik ini bisnis. Jadi kita bisa berkolaborasi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Maksudnya dari semua segi juga bisa. Karena semua event butuhkan itu jasa kita. Sama kalau dia mau nikah, mau akikah dan lain-lain, banyak hal yang bisa didokumentasikan lebih detail ya. Kita mengurus KTP aja sekarang masih butuh foto. Nah hal-hal dari sekecil itu kita bisa membuka peluang bekerja dan lain-lain. Ini ada saya mungkin bisa di copy paste ya mungkin ya. Ada ide khusus yang zaman sekarang kan ini nih. Konten kreator.
0: Ya, konten kreator.
1: Ini peluangnya luar biasa. Jadi kita bisa kolaborasi sama teman-teman yang mau bikin konten. Iya, kayak gitu dia. Jadi peluangnya luar biasa untuk sama teman-teman orang atau di misalnya perbatasan di Malaysia bisa, ataupun yang di kota, misalnya di Jawa dan sebagainya.
0: Menjaga semangat dan konsistensi dalam berkarya di perbatasan membutuhkan motivasi yang kuat, rencana yang jelas, dan dukungan yang berkelanjutan. Di daerah perbatasan, tantangan yang dihadapi bisa lebih kompleks, namun semangat juang dan konsistensi adalah kunci untuk tetap produktif dan berkontribusi pada pembangunan wilayah.
1: Kuncinya kan satu ya, kayak saya bahas di awal, tapi saya ulang lagi boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Jadi jasa foto, kalau saya itu kan jasa fotografi. Jadi sebuah jasa itu urusannya sama SDM. Nah, kami penguatan SDM-nya. Jadi untuk semangat, dan kita dev itu selalu konsisten dari awal buka sampai sekarang itu masih bertahan sekarang udah berapa ya, 13 tahun lebih. Jadi dari SDM-nya harus kuat, jadi ada upgrade skill terus untuk SDM-nya, itu yang paling utama. Nah sisanya tuh pasti mengalir aja ya, SDM-nya harus bagus, hasilnya pasti bagus.
0: Eksistensi fotografer di perbatasan sangat penting dalam mendokumentasikan kehidupan, potensi, dan sejarah daerah tersebut. Karya foto mereka tidak hanya bernilai seni, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Demikian majalah udara RRI Nunukan kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Saya Rahmi Arifuddin dan tim pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Yang ingin saya sampaikan, kalau di momen-momen resmi, jangan semuanya mau jadi fotografer. Kalau yang penting nih, soalnya kadang semakin lama ini semakin menjamur jadi ibu-ibu yang live ya, kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau sudah ngerekam itu fungsinya buat apa sih gitu? Adakah fungsinya buat itu? Mau disimpan kah atau apa? Itu boleh, tapi harus jaga-jaga konteks. Misalnya momen akad nikah dikerubung semua pakai handphone. Lebih enak tuh sebenarnya zaman dulu yang enggak ada handphonenya jelek-jelek zaman dulu. Jadi fotonya bisa bagus. Acara bisa kondusif. Cuman gara-gara teknologi ini kadang orang salah menyampaikan, salah memakai. Jadi gunakanlah alat-alat fotografi pada tempatnya dan lihatlah lokasi itu apa aja. Nah, kadang bisa ngelewatin batas ya teman-teman, atau mungkin orang-orang yang pengin mengabadikan sesuatu karena dia pengin juga, ada HP-ku, aku mau merekam nanti suatu saat pengen melihatnya. Betul gitu, barang dilihat atau enggak atau fungsinya buat apa. Tapi buat orang-orang atau teman-teman semuanya diingat kembali bahwasanya harus ada batasan di situ. Aku sebenarnya enggak boleh ngerekam ini terlalu dekat. Bisa dari jauh, bisa mengganggu teman-teman yang lain bekerja, misalnya kami jadi tukang foto. Terus kasihan nanti pengantinnya ini pengennya dapat momen yang bagus, atau acara ini pengen acaranya kelihatan bagus, cuman gara-gara ada satu hal dua hal yang kayak gini. Sebenarnya edukasi sih, kurang lagi edukasi ke teman-teman juga. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa tahu bahwasanya momen yang bagus nggak harus kita ngerekam. Nah, serahin ke mahkamah.

0: Indonesia kaya akan seni dan budaya, termasuk di dalamnya adalah tarian. Salah satunya yaitu Tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari pengaruh budaya Arab Zapin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin ini biasanya dikreasikan untuk persembahan dalam acara adat. Gerakan badan dan gerakan kaki penari Zapin menggambarkan keteguhan, kekompakan, dan kelincahan yang merupakan semangat tarian Zapin khas suku Tidung. Tarian ini menceritakan tentang jalinan persahabatan dan kegembiraan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Baik, masih dengan ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya kami hadirkan untuk Anda pendengar di siang hari ini terkait dari 20 peserta yang dikirim Kabupaten Nunukan mengikuti seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Dwi Juliani Margaret Ramelan berhasil terpilih mewakili Kalimantan Utara dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara tahun 2026. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai. Menurutnya terpilihnya putri asal Nunukan menjadi kebanggaan bagi daerah mengingat persaingan dalam seleksi berlangsung ketat dan setiap provinsi hanya mengirimkan 4 peserta terbaik di tingkat nasional. Hadir informasi berikut untuk Anda di siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas. Silahkan kami juga ajak Anda untuk update informasi dan juga sharing informasi terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh ya di 0811531945. Informasi yang ingin Anda kabarkan boleh Anda kirimkan di VSMS dan juga WhatsApp
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Salah satu keragaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah pakaian adat atau pakaian tradisional, yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, juga sebagai identitas dari adat masing-masing wilayah. Pakaian adat ada yang dipakai dalam rutinitas sehari-hari, namun ada pula yang dikenakan pada saat upacara adat, termasuk pernikahan. Seperti Sina Beranti dan Anta Kusuma. Sina Beranti dan Anta Kusuma merupakan pakaian adat dari Kalimantan Utara yang biasa digunakan oleh pengantin suku Tidung. Sina Beranti dikenakan oleh pengantin laki-laki, sementara Anta Kusuma dikenakan oleh pengantin perempuan. Sina Beranti dan Anta Kusuma memiliki berbagai ornamen seperti mahkota yang dikenakan di kepala, penutup dada dengan aksesoris yang unik, gelang lengan atas, gelang tangan, selendang, hingga gelang kaki, dan masih banyak lagi ornamen lainnya.
1: Yang laki-laki ini pakainya bernama Sina Beranti. Sina Beranti terdiri dari mahkota, kemudian dada burung, kemudian ini pangkatnya namanya tongkong. Nah, ini ada keris dan sapu tangan, dan ini pendingnya ya. Sebenarnya masih ada aksesoris yang belum lengkap di sini, cuman kita masih belum bisa belum dikirim gitu kan, kita belum mendapatkannya. Di gelang kakinya ada ya, untuk laki-laki maupun perempuan gitu ya. Terus kalau untuk perempuan ini beda lagi ya namanya. Ini namanya Anta Kusuma, untuk perempuan Anta Kusuma namanya. Nah, ini tadi kalau ini mahkotanya namanya tanduk galung. Tanduk galung itu namanya tanduk kucing, karena ada ceritanya zaman dulu itu tanduk kucing warna bulunya 3 ya. Kemudian dia punya tanduk itu pun yang memiliki adalah para pendahulu dulu, nenek moyang yang namanya Panyit ya, Guru Panyit namanya. Itu tahun 1919 itu mulainya ya. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan, ini namanya tongkong dan ini dada burung. Ini sudah, dan ini namanya jamong. Mahkotanya ini jamong namanya ya. Dan ini juga mempunyai dada burung, sama dengan laki-laki, sebagai pertahanan ya, sebagai pertahanan. Dan sedangkan untuk pangkatnya, tongkong ini sebagai kekuatan ya, kekuatan, kedamaian itu ya. Terus ada sapu tangan, ini kelembutan, dan selendangnya ini sebagai wanita, lambangnya adalah kelembutan, kerendahan hati. Nah, itu ya. Terus kalau gelangnya ini artinya bahasa Tidungnya saluy. Saluy itu artinya kita perempuan ini harus ada bersikap dingin gitu, maknanya dingin. Di tangan seorang wanita itu pasti dingin gitu kan, apapun ya. Kemudian ada uli berdua, ini pun ini ada sarungnya, sarung sebagai penutup, dan ini dia punya robe, motifnya juga sama, dan artinya ini sebagai pakaian penambah penutup untuk pakaian pengantinnya, sama juga ini sapu tangannya.
0: Sina Beranti dan Anta Kusuma diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Tidung di Kalimantan Utara. Pakaian adat ini berbahan kain satin dan beludru dengan hiasan mahkota dan aksesoris gelang ataupun ikat pinggang berbahan perak dengan ciri khas ukiran dari adat Tidung. Dahulu, pakaian ini sangat sakral dan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Namun di zaman sekarang, Sina Beranti dan Anta Kusuma diproduksi ulang untuk digunakan oleh masyarakat dalam berbagai acara atau perayaan. Namun aksesoris yang dapat digunakan tidaklah selengkap aksesoris seperti pada pakaian aslinya yang digunakan pihak Kerajaan Tidung.
1: Sebenarnya kita tidak bisa sembarangan memakai baju pengantin ini di dalam kegiatan apapun. Ya, kalau saya, bagi saya juga, bagi yang terdahulu gitu kan. Jadi kalau untuk misalnya pejabat tinggi yang menginginkan sekali boleh. Misalkan gubernur, itu boleh. Tapi untuk yang lain-lainnya tidak sebenarnya. Tapi ada sih yang memakai untuk kegiatan pawai. Tapi itu ya barangkali koleksinya untuk yang menyewa itu beda lagi dengan yang sebenarnya asli. Nah, seperti itu. Kalau kita yang aslinya itu berdasarkan motifnya. Motifnya itu biasanya kalau yang asli itu agak lebih tinggi, lancip lagi dia punya mahkota itu. Nah, kalau yang perempuannya juga begitu ya. Terus dia juga ada kembang goyangnya seperti itu ya, kalau perempuan. Nah, terus gelangnya itu laki-laki sebenarnya ada sih. Kalau perempuannya ada gelangnya bergantung di sini. Ya, saya kan pernah pakai pengantin itu waktu menikah kan lengkap itu. Nah, itu ada itu. Ya, gelangnya di sini yang besar seperti itu tadi, salui namanya tuh, gelang salui. Tapi dia ada lagi bondelannya sini besar gitu ya. Terus yang laki-laki, kalau yang biasa enggak ada lengkap. Tidak boleh memakai itu. Itu benar-benar sakral loh, tidak sembarangan kita memakainya.
0: Selain bentuk dan aksesoris yang menarik, warna yang cerah dan mencolok penuh pesona pada pakaian adat suku Tidung juga ternyata memiliki filosofi. Warna merah mempunyai makna ketegasan dan keberanian, sedangkan warna kuning mempunyai makna sesuatu yang ditinggikan atau dimuliakan.
1: Kenapa warna kuning? Karena kita ini sebenarnya suku Tidung ini punya kerajaan. Nah, kalau kuning ini kan melambangkan kekuasaan. Sebuah bentuk kerajaan. Nah, itu zaman raja-raja dulu selalu menggunakan kuning. Nah, seperti itu. Jadi menonjolkan kuning itu kelihatan betul daripada warna yang lain gitu. Nah, kalau warna merah ini kan betul-betul kekuatan, berani. Nah, itu yang ditonjolkan untuk memadukan warna ini sehingga terlihat begitu warnanya cerah, kelihatan oh, orang ini betul-betul tingkatannya seperti ini, seperti itu.
0: Salah seorang tokoh masyarakat adat Tidung di Kabupaten Nunukan, Haji Surai, berharap agar pakaian adat suku Tidung dapat dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah.
2: Tentu kami harus banyak-banyak mempublikasikan. Tapi kami pun tidak punya kemampuan kalau kami saja yang bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman. Dan saya juga terima kasih kepada media PES, terutama dalam hal ini RRI, sudah banyak membantu kami mempublikasi tentang budaya Tidung ini. Kemudian pihak kedua tentu pemerintah.
0: Itulah pesona Sina Beranti dan Anta Kusuma, pakaian adat yang penuh makna dalam kehidupan masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara.

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

0: Saudara pendengar, Anda bergabung mendengarkan siaran RRI Nurhutan untuk di program musik dan informasi. Kami akhiri dan kembali kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 12 siang hari nanti. Kami ajak Anda untuk update informasi olahraga. Kami hadirkan dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan Anda ikuti Dinamika Olahraga. Kami hadirkan langsung dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, bahaya satu pemain lolos. Masuk! Guri!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Project RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan, Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Pastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Terdengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
2: You know, I came here without not many matches. You know,
1: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
3: Oh, what a luck. I was feeling tired.
4: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
3: For the next round.
1: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Ketia berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presidennya nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu
2: Komite Piala.

0: makna.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
0: Juaranya tahun lalu Portex.
1: Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Rep-

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat ya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Siang ini yang bertugas. Kami ajak Anda bergabung di program Nunukan Siang dengan ragam informasi ringan untuk Anda hingga pukul 13 siang hari nanti.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda, mengapa hewan dan tumbuhan punya nama ilmiah dalam bahasa Latin? Penamaan hewan dan tumbuhan dalam bahasa Latin pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dari Swedia, yaitu Carl Linnaeus, sekitar abad ke-18. Penamaan ini diberikan agar organisme tersebut mudah diidentifikasi. Linnaeus memilih bahasa Latin karena bahasa ini merupakan bahasa yang universal dan sudah dimengerti banyak orang, terutama para ilmuwan.

Kami hadirkan informasi ringan untuk Anda pendengar siang hari ini. Ngomong-ngomong ya, semuanya saat ini sedang istirahat siang atau ada yang lagi menikmati hidangan makan siangnya. Wah ya, menyenangkan sekali nih kalau sudah jam istirahat, istirahat kemudian makan siangnya. Ya makan siang jangan sampai ke skip ya, karena mau tidak mau ya memang kita harus istirahat seperti itu. Walaupun nih terkadang alasan kenapa tidak istirahat karena pekerjaan masih menumpuk, masih banyak pekerjaan yang tertunda, jadinya kebawa pikiran seperti itu. Tapi ya manfaat istirahat dan juga makan siang ini sangatlah penting untuk diambil perhatian dan juga tentunya lagi-lagi untuk kesehatan. Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar manfaat makan siang yang pastinya jangan sampai ke skip atau ditunda-tunda untuk makan siang dan juga istirahatnya. Dan manfaat istirahat dan juga tidur yang bisa Anda rasakan adalah tubuh akan lebih berenergi dan juga fit keesokan harinya. Dan selain itu, tidur yang cukup juga baik untuk menjaga fungsi otak. Dan selain itu juga ya, kenapa nih harus ada tidur pada saat siang hari, kan nanti kalau mau menyambung atau juga melanjutkan pekerjaan lagi keburu seperti itu. Nah, dan di situ juga kita diingatkan untuk stop dulu untuk scroll-scroll HP-nya, karena untuk waktu makan siangnya memang benar-benar dialokasikan untuk makan siang dan juga istirahat siang ya. Jadi tubuh kita pada saat melanjutkan aktivitas rutinnya di siang hari ini kembali berenergi lagi, kembali charge-nya full lagi nih, biar bisa lebih fokus, lebih konsentrasi untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Pendengar, untuk di program musik dan informasi kali ini kami juga ajak Anda ya untuk ikut berpartisipasi. Silakan di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda. Bila mana ada informasi-informasi ingin Anda sampaikan juga, kabarkan seperti itu, misalnya terkait seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh Anda berkabar kepada kami di 0811-531-1945. Dan informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi

Ya, masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan ya bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Hingga pukul 14 siang hari nanti kami ajak Anda untuk update informasi mendengar ragam informasi seputar tradisi dan juga budaya serta kesenian tradisional hingga pukul 14 siang hari nanti. Dan pastinya kami hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda. Semoga saja ini juga bisa memberikan semangat baru lagi nih untuk Anda melanjutkan aktivitas rutinnya di siang hari ini. Dan barangkali masih ada yang tertunda sempat ya merasa waduh sudah habis nih ide-ide kreatif saya, semoga sudah istirahat, sudah makan siang, ide kreatifnya semangatnya kembali 100% lagi. Oke, dan kami hadirkan nanti informasi seputar budaya tradisi untuk Anda dan mengawali jumpa kita untuk di program musik dan informasi seputar tradisi, budaya dan juga kesenian tradisional. Kami hadirkan lagu daerah untuk Anda mendengar mengawali jumpa kita. Berikut kami hadirkan Aladdin untuk Anda. Selamat siang dan selamat mengikuti.

pernikahan di Indonesia, pendengar. Dan kita ke Bali ya, tradisi pernikahan di Bali ini seperti apa. Dan informasinya untuk Anda pendengar, yang mana budaya juga menjadi bagian yang sangat kental dari kehidupan masyarakat di Bali pastinya. Terlepas dari banyaknya wisatawan lokal maupun wisatawan internasional yang setiap tahun selalu memenuhi Bali, menyambut beberapa turis dengan berbagai latar belakang berbeda, nyatanya tidak mengurangi atau menghapus budaya dan tradisi dari Bali. Salah satunya adalah tradisi pernikahan Bali yang unik. Berbicara tentang pernikahan di Bali, setiap pasangan yang ingin menikah harus melalui beberapa tahapan. Langkah pertama, biasanya kedua pihak keluarga dari mempelai pria dan wanita memilih tanggal yang tepat. Jika proses diskusi sudah menemui titik terang, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah ngekep atau sebuah proses mempersiapkan pengantin wanita yang harus tampil secantik mungkin, lengkap dengan dandanan dan juga pakaian yang indah. Setelah prosesi ngekep, pengantin pria harus menjemput calonnya dengan membawa keranjang yang merupakan simbol bahwa masing-masing calon mempelai saling memuji. Langkah keempat adalah proses penyucian, atau warga lokal menyebutnya dengan proses mendengengan, ya. Dan jika keranjang simbol memuji, maka proses terakhir ini merupakan lambang dari pembersihan kedua mempelai dari kesalahan masa lalu. Pendengar, maaf ya kalau ada sebutan salah untuk sebutan-sebutan terkait barangkali bahasa daerahnya ya, atau untuk tradisinya saya salah penyebutannya. Kami ajak Anda masih informasi seputar tradisi pernikahan di Indonesia seperti apa. Nanti kita akan hadirkan lagi ya, kita kemana lagi setelah ini. Untuk Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah masih dengan lagu daerah berikut ini.

Lubak Layar. Lubak Layar adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundayeuh dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Layar biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa Lubak Layar terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus Lubak Layar ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adan adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

Pendengar, kali ini informasi terkait tradisi pernikahan dari Kalimantan. Salah satu keunikan dari tradisi pernikahan suku Tidung di Kalimantan yang menarik perhatian adalah adanya larangan bagi kedua mempelai untuk ke kamar mandi. Wah, seru nih ya. Baik itu dari mempelai pria ataupun wanita dilarang ke kamar mandi selama 3 hari 3 malam. Lalu bagaimana nih untuk mengakalinya? Pihak yang mengurus asupan makanan mempelai pria dan wanita akan mengantarkan makanan dan minuman dengan porsi yang minimal. Dan jika kewajiban selama 3 hari 3 malam tidak dapat dipenuhi, maka hukumannya yang didapatkan seperti itu ya, tidak main-main. Dipercaya bahwa pernikahan antara kedua orang tersebut akan dipenuhi oleh perselingkuhan atau kematian anak. Tapi jika setelah 3 hari 3 malam mereka mampu memenuhi kewajiban ini, maka disebutkan bahwa mereka menjalani kehidupan normal. Warisan budaya yang satu ini ya tentunya juga banyak mengalami perdebatan. Namun pihak yang ingin menghormati leluhur jumlahnya lebih banyak, jadi sampai saat ini pun masih banyak yang menjalankan tradisi pernikahan khas ini. Nah, untuk berbagi jika informasinya siapa nih ya yang juga sudah menjalankan prosesi atau juga tradisi yang sangat luar biasa ini, bagaimana pengalamannya ya, bagaimana untuk bisa menekan keinginan makan dan juga minum banyak ya. Biasanya kalau menurutnya kita nih masing-masing ya individu sudah batas normal, tapi ya karena mengikuti prosesi tradisi ini harus lebih meminimalkan lagi makannya, di banyak yang terskip, pokoknya ya diusahakan 3 hari itu tidak ke kamar mandilah, seperti itu ya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih dengan rangkap informasi seputar tradisi pernikahan di Indonesia dan juga lagu-lagu daerah.

mengenal tradisi suku Dayak Agabak. Suku Dayak Agabak memiliki tradisi yang berbeda dengan tradisi penguburan yang kita ketahui selama ini, terutama dalam proses pembuatan wadah kuburnya yang bernama lungun. Lungun adalah peti mati yang dibentuk menyerupai perahu sesuai ukuran tubuh manusia dan dilengkapi dengan penutup. Biasanya lungun dihiasi dengan pahatan ukiran kepala burung enggang di bagian kepala dan ukiran ekor burung enggang di bagian kaki. Lungun terbuat dari tiga jenis kayu, yaitu ulin, kapur, dan meranti besar. Kayu jenis ulin dan kapur biasa digunakan sebagai wadah kubur bagi orang yang meninggal sewajarnya, seperti tua ataupun sakit. Penggunaan kayu yang sifatnya keras dan tahan lama ini dimaksudkan untuk membuat jasad juga menjadi lebih awet. Sementara bahan kayu meranti akan digunakan untuk menempatkan orang yang meninggal karena dibunuh, yang diharapkan jasadnya akan segera membusuk bersama kayunya.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Lombawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Siang ini yang bertugas. Kami akhiri di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional edisi siang hari ini. Selanjutnya mendengar tepat pukul 14 siang hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi kami hadirkan di program Warta Nunukan Siang edisi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Ketipung merupakan salah satu alat musik jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBIJK yang dikeluarkan kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari Mandiri yang kemarin mereka masuk Mandiri terus tidak mampu bayar.
2: Oke, untuk konten kreator itu telah diakomodir di dalam KBLI baru. Itu KBLI tahun 2005, pelaku usaha bisa mendaftarkannya di OSIS.
0: Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Konten kreator kini dapat memperoleh legalitas usaha melalui nomor induk berusaha NIB. Ketentuan tersebut mengikuti berlakunya KBLI 2025 yang mengakomodasi aktivitas kreator konten. Pendengar, dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam

0: Warta Nunukan siang ini, edisi Selasa 7 Juli 2026, bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Dari sekitar 97% cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nunukan, sekitar 19% diantaranya berstatus tidak aktif. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta merupakan peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran bulanan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap akan dijamin memperoleh layanan kesehatan dengan mendaftarkan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai pemerintah daerah.
2: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBI JK yang dikeluarkan kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari mandiri yang kemarin mereka masuk mandiri terus tidak mampu bayar jadi tunggakan semua akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit mau tidak mau masukkan ke PBI.
1: Menurut Hajah Miskia, peserta JKN yang menunggak iuran tetap dapat memperoleh pelayanan saat sakit. Kepesertaannya akan diaktifkan kembali dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sementara kewajiban melunasi tunggakan tetap menjadi tanggung jawab peserta kepada BPJS Kesehatan.
2: Ya, pada saat mereka mendapatkan layanan ternyata tidak aktif dan betul-betul mereka sudah tidak mampu ya pada saat mereka dirawat, akhirnya kita alihkan ke PBI. Jadi tanggungan Pemda untuk membayar pengobatannya dan iurannya setiap bulan, tapi mereka tetap membayar tunggakannya ke BPJS.
1: Saat ini dari sekitar 230 ribu penduduk Kabupaten Nunukan, sekitar 150 ribu jiwa telah memperoleh JKN gratis. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 ribu peserta dibiayai pemerintah Kabupaten Nunukan. Sementara lebih dari 60 ribu peserta lainnya ditanggung pemerintah pusat. Adapun sisanya merupakan peserta JKN mandiri dengan total cakupan kepesertaan JKN sebesar 97%. Salma Amin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Konten kreator kini dapat memperoleh legalitas usaha melalui nomor induk berusaha atau NIB. Ketentuan tersebut mengikuti berlakunya KBLI 2025 yang mengakomodasi aktivitas kreator konten. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
3: Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2025 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025 memasukkan aktivitas konten kreator dan monetisasi media sosial sebagai kategori usaha yang dapat didaftarkan secara resmi. Klasifikasi tersebut memasukkan aktivitas konten kreator sebagai kategori usaha yang dapat didaftarkan secara resmi. Menanggapi hal tersebut, Penata Perizinan Ahli Madya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, Irsan memberikan penjelasannya.
4: Oke, untuk konten kreator itu telah diakomodir di dalam KBLI baru, yaitu KBLI tahun 2005, di mana pemerintah sudah mensosialisasikan KBLI ini sehingga pelaku usaha bisa mendaftarkannya di OSS. Pelaku usaha bisa datang ke kantor kami untuk difasilitasi kegiatan konten kreator ini sebagai usaha untuk mendapatkan legalitas.
3: Nomor induk berusaha kini menjadi bentuk perizinan dasar bagi setiap pelaku usaha. Konten kreator dapat mengurus nomor induk berusaha secara mandiri melalui online single submission atau OSS dan atau dapat datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan. Pendaftaran dapat dilakukan sebagai pelaku usaha perorangan maupun berbadan hukum.
4: Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha yang sekarang bernama NIB. NIB ini adalah legalitas pelaku usaha untuk legalitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap memfasilitasi proses penerbitan NIB bagi konten kreator. Persyaratan administrasi bagi pendaftar perorangan meliputi KTP, NPWP, pajak, dan nomor WhatsApp aktif.
4: Oke, kepada teman-teman konten kreator yang belum memiliki NIB, diharapkan untuk mengurus perizinan usahanya di, bisa juga melalui online langsung. Kalau tidak mau ke apa langsung, dapat dilakukan berbantuan di kantor PTS Penelukan. Persyaratannya adalah bisa perorangan, bisa berbadan hukum. Kalau perorangan itu yang seperti biasa cukup NPWP, pajak, nomor WA online aktif, dan KTP.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Pendaftaran murid baru di SDN 004 Nunukan hanya mencapai puluhan saja yang semula menargetkan ratusan murid baru. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
5: Kepala SDN 004 Nunukan, Nur Leila, mengatakan untuk penerimaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SDN 004 Nunukan menggunakan jalur afirmasi, jalur domisili, dan jalur mutasi. Untuk pendaftaran afirmasi sebanyak 13 murid, meliputi 4 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Jumlah tersebut tidak mencukupi kuota yang diterima sebanyak 25 orang. Ia menyebut jika kuota afirmasi akan dialihkan ke kuota domisili.
6: Tapi kuota daripada afirmasi nanti ini kita alihkan ke jumlah kuota domisili. Iya. Nah, ketika kita sudah menerima kemarin domisili dan yang mendaftar hanya 81 siswa, ya, 81 siswa. Jadi belum mencukupi juga dari kota 112. Iya, ya, semua keseluruhan. Jadi totalnya hanya 94 murid ditambah dari afirmasi sama domisili.
5: Ia juga menyampaikan meski tidak mencapai kuota peserta didik tahun ini tetap berjalan proses belajar mengajar. Dalam satu kelas peserta didiknya berkurang dari apa yang sudah ditargetkan yang biasanya 28 siswa dalam satu kelas. Kini hanya mencapai 23 siswa saja.
6: Jadi karena tidak mencapai 112 itu berarti agak berkurang dalam satu kelas nanti itu. Berarti 94 nanti ini kita bagi 4 kelas. Yes.
5: Ia mengungkapkan selama mengajar di SDN 004 Nunukan baru terjadi pendaftaran SPMB tidak mencapai target. Sementara tahun lalu pendaftaran melebihi kuota sebanyak 15 orang siswa. Kemudian dialihkan ke SDN 006 Nunukan Selatan yang merupakan sekolah filial dari SDN 004 Nunukan. Delita Reri melaporkan.
0: Pendengar, mutu pendidikan yang ditunjukkan melalui berbagai capaian prestasi, baik akademik maupun non-akademik, ini menjadi salah satu alasan utama orang tua memilih SMP Negeri 1 Nunukan sebagai tempat melanjutkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
7: Mutu pendidikan yang ditunjukkan melalui berbagai capaian prestasi, baik akademik maupun non-akademik, menjadi salah satu alasan utama orang tua memilih SMP Negeri 1 Nunukan sebagai tempat melanjutkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal tersebut turut meningkatkan kepercayaan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Salah seorang orang tua siswa, Emilia Nanata Koten, mengatakan, keberhasilan SMP Negeri 1 Nunukan meraih berbagai prestasi menjadi bukti kualitas pendidikan yang dimiliki sekolah. Capaian tersebut menjadi alasan utama dirinya memilih menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 1 Nunukan.
8: Ini kan sekolah sudah lama sekali ya. Pertama jelas favorit, kedua mutu pasti lebih unggul daripada sekolah lain seperti itu. Sudah terbukti ya, yang jelas pasti mutu.
7: Selain faktor prestasi dan kualitas pendidikan, ia juga mengaku memilih SMP Negeri 1 Nunukan karena ingin anaknya mengikuti jejak kedua kakaknya yang telah lebih dulu menempuh pendidikan dan lulus dari sekolah tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sekolah bagi anaknya.
8: Nah, karena adik saya juga, kebetulan adik saya itu dua lulus dari sini. Kami kakaknya memang diwajibkan sama orang tua waktu itu di sekolah Katolik. Seperti itu. Cuman adik dua adik berikutnya memang lulus di sini. Terus dari kakaknya juga ada anu lulus di sini juga.
7: Emiliana menambahkan, anaknya mengikuti seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 melalui jalur prestasi. Prestasi yang dimiliki anaknya menjadi modal penting dalam mengikuti proses seleksi sekaligus membuka peluang lebih besar untuk diterima di sekolah yang diinginkan. Ahmad Ilham melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan siang ini. Pendengar, aturan baru SMP, maksud kami SPMB SMPN 1 Nunukan tahun 2026 melalui jalur prestasi menggunakan tes kemampuan akademik. Sementara sisa kuota mutasi dialihkan ke domisili. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
10: Mengacu pada petunjuk teknis Permendikdasmen tahun 2025 dan surat edaran Dirjen PAUD Dikdasmen, skema seleksi untuk beberapa jalur masuk SPMB kini mengalami penyesuaian regulasi. Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Nunukan Rustiningsih menjelaskan, perubahan paling signifikan terlihat pada jalur prestasi. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya mengandalkan piagam sertifikat atau prestasi akademik, tahun ini indikator penilaiannya jauh lebih kompleks. Selain prestasi akademik dan non-akademik, penilaian juga menggunakan nilai raport 4 semester terakhir ditambah dengan nilai tes kemampuan akademik. Berdasarkan hasil akumulasi skor raport, sertifikat, dan TKA tersebut, poin tertinggi siswa yang lolos di jalur prestasi SMP Negeri 1 Nunukan sudah menyentuh angka 270, sedangkan poin terendahnya berada di angka 205,10. Jalur prestasi tersebut menjaring 87 murid atau 30% dari total kuota. Sementara untuk jalur afirmasi yang kebagian kuota 25% atau 72 murid. Sekolah memperketat seleksi dengan memprioritaskan siswa yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 4 berdasarkan basis data terpadu Dinas Sosial yang kemudian disaring kembali melalui jarak tempuh dari rumah.
11: Kalau tahun ini selain prestasi akademik dan non-akademik juga ada nilai rapot 4 semester ditambah dengan nilai tes kemampuan akademik atau tes TKA yang baru tahun ini dilaksanakan kan. Jadi digunakan untuk jalur prestasi.
10: Saat ini seluruh jalur kelulusan telah diumumkan untuk diurutkan dari nomor 1 sampai 288 untuk mengisi 9 rombongan belajar atau rombel. Pihak sekolah kini tengah sibuk melayani proses daftar ulang yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Juli 2026. Untuk mencegah antrean panjang, pelayanan dibagi ke dalam beberapa loket di mana setiap loket diatur ketat hanya melayani 48 pendaftar ulang. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda terkait GAPENSI atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia menggelar musyawarah cabang untuk melakukan evaluasi dan pemilihan kepengurusan baru dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
12: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Juni Mardiansa mengatakan GAPENSI atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia yaitu Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaan para pelaku jasa konstruksi sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, tepat waktu serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
13: Ini musdap ke musdap 6 ya, karena akan berakhir kepengurusan periode sebelumnya. Tentunya akan melakukan musyawarah cabang untuk memilih dan menyusun rencana kerja, seperti itu. Ya, kami berharap GAPENSI sebagai mitra strategis pemerintah daerah ya, kami berharap di penyusunan program ke depan ini mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota. Jadi masyarakat dan pemerintah daerah berharap GAPENSI dapat terus melakukan pembinaan kontraktor lokal kita agar naik kelas.
12: Juni Mardiansa menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan masih memiliki banyak potensi pembangunan yang perlu dikerjakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, diharapkan GAPENSI terus meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan regulasi di bidang jasa konstruksi.
13: Jadi pola-pola yang bisa dilakukan seperti sertifikasi dan edukasi, memastikan seluruh anggota memiliki sertifikasi resmi yang valid dan memahami regulasi terbaru dari ketentuan konstruksi kita. Dan yang paling penting adalah adopsi teknologi ya. Ini juga yang paling penting, tentunya di rencana kerja kita berharap penguatan kepada keanggotaan kita di GAPENSI ini tetap menjadi perhatian. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan, ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
12: Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus membuka ruang kerjasama yang baik dengan GAPENSI dalam mendukung pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, diyakini pembangunan di Kabupaten Nunukan akan semakin maju dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalita Riri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Konten kreator kini dapat memperoleh legalitas usaha melalui nomor induk berusaha NIB. Ketentuan tersebut mengikuti berlakunya KBLI 2025 yang mengakomodasi aktivitas kreator konten. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Produkdut, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Nunuka di mana saja Anda berada ya, yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui 3 frekuensi untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan juga Krayan. Selamat siang, selamat bergabung juga di program Produkdut kurang lebih 90 menit ke depan, tepatnya hingga pukul 16 sore hari nanti kita akan berdangdut ria bersama. Nah, untuk yang saat ini juga sedang menonton ya, sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan di aplikasi RRI Digital, juga terima kasih kebersamaan Anda. Boleh, saya ingin ajak Anda yang bergabung di aplikasi RRI Digital maupun yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui radionya, boleh ya kami ajak Anda berpartisipasi di program Produkdut. Silakan by phone ya, juga boleh di 0811-531-1945. Untuk nomor telepon, SMS dan juga WhatsApp di nomor yang sama, pendengar, kami tunggu partisipasi Anda. Boleh kali ya untuk yang ingin absen dari mana saja nih yang saat ini sedang bergabung mendengarkan siaran kita. Dan saya ingin kepo dikit ya, saat ini sedang ngapain saja selain dengarkan RRI dulu kan. Wah, sedang apa nih? Sedang buat kue kah untuk ibu-ibu di dapurnya masing-masing, atau wah lagi istirahat aja nih seperti itu ya, lagi mager juga dengan cuaca saat ini. Oke, semoga terhibur ya. Pokoknya untuk yang ingin telepon langsung boleh, absen dari mana saja dan dengarkan siaran RRI dulu kan. Dan bagaimana jaringan atau juga kualitas siaran kami dapat Anda dengarkan. Semoga harapan kami tidak ada gangguan kresek-kresek atau juga barangkali ada gangguan-gangguan untuk yang lagi siaran, ada yang lewat, wah gagal fokus tuh, enggak ya. Pokoknya semuanya aman, terkendalilah seperti itu. Baik, di program Produkdut yang ingin bergabung boleh, silahkan, kami tunggu partisipasi Anda. Sambil juga saya akan kembali hadirkan lagu dangdut pastinya untuk Anda pendengar di sore hari ini. Yang buat janji jangan lupa untuk ditepati ya, segera untuk ditepati, jangan sampai janjinya berubah jadi dusta. Oke, seperti apa sih, kita dengarkan sebuah janji.

Ada, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah-ubah.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Malaysia di luar daerah yang datang ke Nunukan untuk bekerja ke Malaysia, ia juga harus melalui pelabuhan internasional Tunung Taka Nunukan, seperti dari Sulawesi, Jawa, NTT, dan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Semuanya tak terlepas dari pemeriksaan bea cukai Nunukan. Namun kita dengarkan seperti apa tugas dan fungsi bea cukai Nunukan.
1: Pada intinya tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang institusi ini merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang eselon 1, yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi begini Mas, selanjutnya fungsi yang lebih mendalam lagi adalah yang pertama, perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, kemudian pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan juga. Yang kedua, yaitu mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan juga. Selanjutnya yang ketiga adalah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan juga. Selanjutnya yang keempat, kami dari Direktorat Jenderal Bea Cukai juga memberikan bimbingan teknis, supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan juga. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, kemudian pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian, untuk fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pertama, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan juga yang tepat sasaran. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik, impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur, kepabeanan dan juga serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. Yang ketiga, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang-barang impor dan keluarnya barang-barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasi. Selanjutnya, melakukan pengawasan kegiatan impor, pengawasan kegiatan ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya, serta secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas. Kemudian yang terakhir adalah dengan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Selanjutnya adalah membatasi, mengawasi dan atau mengendalikan produk cukai guna menunjang pembangunan nasional.
0: Bea Cukai Nunukan sendiri juga mempunyai target dan penindakan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan kinerja yang harus dicapai dalam melakukan pengawasan, penjagaan, pengamanan, dan penindakan yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, di mana wilayah yang cukup strategis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan perdagangan ilegal melalui jalur-jalur tikus yang begitu banyak, baik di darat maupun di laut.
1: Beberapa target yang mungkin bisa disampaikan di sini, yaitu dari sisi penerimaan pada tahun 2020 ini, kami Bea Cukai Nunukan ditargetkan untuk penerimaan sebesar 6.931.000.000 dan telah tercapai sebesar 9.066.000.000. Dengan perincian mungkin sebagai berikut, biaya masuk yang telah tercapai adalah 3.625.000.000 dan biaya keluar 5.440.000.000, sehingga sampai dengan saat ini

0: dari periode Januari sampai dengan Mei telah terrealisasi sebesar 130,8%, Mas. Kemudian tadi dari sisi penerimaan ya, selanjutnya ini dari sisi pengawasan, kami juga ditargetkan melaksanakan operasi pasar sebanyak 5 kali, kemudian patroli laut 8 kali, patroli darat 8 kali, yang sudah menghasilkan 40 penindakan. Penindakan itu berupa, mungkin ya saya sampaikan sekalian, yang pertama yaitu terkait penindakan balpres atau mungkin istilahnya di sini cap karung ya Pak ya. Itu menghasilkan 1 penindakan, kemudian ada penindakan terhadap daging, ada 4 penindakan, kemudian penindakan terhadap hasil tembakau. Hasil tembakau bisa meliputi rokok, kemudian ada cerutu, ya kan? Itu sudah menghasilkan 18 surat bukti penindakan. Selanjutnya adalah penindakan terhadap hewan dan bagian tubuh sudah menghasilkan 2. Kemudian selanjutnya adalah penindakan terhadap mesin atau spare part ada 1. Kosmetik ada 2. Kemudian narkotik, prekursor dan zat psikotropika ada 1 penindakan. Yang penindakan terakhir adalah tekstil dan produk tekstil ada 11. Jadi total keseluruhan ada 42.
1: Di wilayah yang cukup strategis ini, begitu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya dengan mengatasnamakan bea cukai untuk mengelabui korbannya yang membawa barang dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia pada umumnya dan terkhusus wilayah Nunukan dengan meminta uang untuk ditransfer ke rekening oknum tersebut agar barang bawaan korban aman masuk dalam perjalanan ke Indonesia.
2: Jadi untuk penipuan yang dilaporkan tahun 2018 itu mencapai 1.463 kasus satu Indonesia. Ya. Terus kalau untuk yang 2019 itu 1.501 kasus. Sedangkan untuk yang tahun 2020 itu dari 1 sampai 31 Januari itu sudah mencapai 283 kasus. Satu bulan saja sudah mencapai segitu. Kalau perhitungan matematikanya mungkin sampai Desember nanti mungkin sampai 3.000 kasus. Tahun 2020 mungkin sekitar bulan Maret itu cuman ya itu Mas, kita taunya itu informasinya dari luar. Jadi yang bersangkutan korbannya sendiri juga tidak melaporkan ke kantor kita. Jadi ibaratnya dari orang luar, bener enggak ini ada bea cukai yang minta uang segini untuk meloloskan barangnya. Jelas penipuan. Kita tidak pernah sama sekali untuk menyuruh transfer ke rekening pribadi ataupun kita menghubungi pakai nomor HP pribadi. Nah, sedangkan di sini terjadi seperti itu gitu.
1: Begitu banyak masyarakat yang kurang paham tentang barang-barang kiriman sehingga mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya sehingga terjadi modus penipuan.
2: Untuk ininya sih biasanya seperti ini Mas, kekurang pahaman masyarakat dalam informasi mengenai baratnya, mengenai barang kiriman atau barang kedatangan penumpang apa segala macam seperti itu. Jadi kurang pahamnya masyarakat. Terus kedua, masyarakat kita juga panik kalau misalkan dihubungi saya dari bea cukai, takut langsung gitu. Belum lagi nanti di situ ada ancaman dari pelaku bahwa ibaratnya kalau tidak membayar akan disanksi pidana 10 tahun dengan denda sekian puluh juta. Sama takut lagi kan, itu ide yang menjadi modusnya, menimbulkan modus untuk terjadinya penipuan itu Mas.
1: Jadi masyarakat perlu tahu bahwa sebelum mengambil barang kiriman atau barang bawaan dari luar negeri, masyarakat harus mencari tahu informasi atau pengaduan dari bea cukai agar tidak terjadi penipuan ketika membawa barang bawaan atau barang kiriman di dalam perjalanan dari luar negeri masuk ke Indonesia.
0: Intinya dari kami sendiri, kami sudah menyediakan layanan pengaduan melalui www.facebook.com garing bea cukai atau melalui Twitter @biacukairi. Kemudian Instagram juga ada kami, Instagram @biacukairi. Kontak senternya juga ada 1500 2225. Khusus untuk Nunukan, ada juga Instagram @beacukai.nunukan. Kemudian untuk Facebooknya, Facebook @beacukai.nunukan. Twitter juga ada @beacukai.kppc.nunukan. Untuk buat nomor WA-nya juga ada, Mas.
1: Dengan wilayah yang cukup strategis, begitu banyak pelanggaran yang sering terjadi, baik narkoba, miras, sembako, gading gajah, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling mendominasi adalah narkoba dan barang bekas yang didatangkan dari luar negeri di Asia Tenggara, seperti sepatu, celana, dan baju bekas.
0: Pelanggaran yang biasa dilakukan terjadi di Nunukan terkait balpres, Mas, barang-barang bekas, memang pangsa pasarnya tinggi. Dan menurut informasi juga, kita juga kembangkan masih dengan teman-teman APH, kita lama-lama mengetahui jalurnya, jalur distribusinya, misalnya dari Tawo, transit dulu ke Nunukan, bisa didistribusi atau disebar ke tempat-tempat lain, misalnya seperti Makassar, Pare, ya, seperti itu. Modusnya yang berjalan sampai saat ini seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika jalur-jalur itu diperketat, tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pergerakan lain di jalur-jalur tikus, pengawasannya agak-agak kurang. Ya, bagaimanapun juga namanya otak-otak kriminal itu di sini ditutup, kesana tutup, mencari tempat-tempat kelemahan-kelemahan, titik-titik yang sekiranya bisa dimasuki. Kalau dalam balpres ini kan kondisinya bekas, Mas. Kalau kondisi bekas itu harus memerlukan izin dengan transaksi perdagangan itu terkait. Kemudian itu yang pertama. Sebenarnya ini kalau di Bea Cukai bukan ada istilah barang larangan pembatasan itu, tapi dibatasi jumlahnya. Kalau yang balpres ini, kalau di Bea Cukai ibaratnya sudah barang haram lah, larangan, Mas. Karena kita nggak tahu ini baju bekas, kemudian tas bekas, sepatu bekas ini yang dibawa masuk ke dalam Indonesia ini besi atau tidak, siapa yang menggunakan, bagaimana riwayatnya, seperti apa, itu yang bahaya. Tentunya membawa banyak sekali virus-virus, ya kan, tidak menutup kemungkinan sebenarnya virus-virus corona, kemungkinan virus itu yang lain kan di daerah jalan lingkar, ya, itu kan banyak yang jual-jual. Kadang ini barang baru atau bekas, saya pikir kecurigaan saya sebagai petugas Bea Cukai, itu barang-barang bekas yang masuknya lewat jalur-jalur yang tadi saya sebutkan itu. Bajunya murah, tasnya murah.
1: Bea Cukai Nunukan juga mempunyai beberapa pos yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti yang ada di Sepati adalah pos kantor bantu, di Kerayan pos pengawasan, dan di Pelabuhan Tunutaka adalah kawasan kepabean.

0: nyamuk itu vegetarian.
1: Huh?
0: Sebagian besar nyamuk hidup dari sari tumbuhan dan nektar bunga sebagai sumber energi utama mereka sehari-hari. Loh, terus kenapa kita tetap sering digigit ya?
2: Aduh.
0: Jawabannya ada di nyamuk betina. Nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk mematangkan telurnya. Dan sumber protein itu ada di darah manusia dan hewan. Jadi bukan karena lapar, melainkan demi kelangsungan generasi nyamuk berikutnya.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual dan

Tahukah Anda, pabrik payung pertama kali didirikan di Baltimore, Maryland pada tahun 1982. Awalnya, payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dari terik matahari. Sampai akhirnya, bangsa Tionghoa berhasil membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Pada abad ke-16, keberadaan payung menjadi populer terutama di negara-negara Eropa Utara yang memang kerap kali turun hujan. Semula payung hanya dianggap sebagai aksesoris kaum wanita. Lalu seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, pada tahun 1712 sampai 1786, dengan percaya diri sering membawa payung di depan publik, sehingga menarik para pria untuk memakainya juga. Begitu populernya payung, sehingga para pria di Inggris menyebut payung itu sebagai teman jalan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nurkan sore hari ini dengan beragam informasi. Kali ini pendengar, terkait dengan pemerintah Kabupaten Nurkan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Dari sekitar 97% cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nurkan, sekitar 19% diantaranya ini berstatus tidak aktif. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta merupakan peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran bulanan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Haji Miskia, mengatakan bahwa masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap akan dijamin memperoleh layanan kesehatan dengan mendaftarkan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai pemerintah daerah. Menurut Miskia, peserta JKN yang menunggak iuran tetap dapat memperoleh pelayanan saat sakit. Kepesertaannya akan diaktifkan kembali dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sementara kewajiban melunasi tunggakan tetap menjadi tanggung jawab peserta kepada BPJS Kesehatan. Dan saat ini sekitar 230 ribu penduduk Kabupaten Nunukan, sekitar 150 ribu jiwa telah memperoleh JKN gratis. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 ribu peserta dibiayai pemerintah Kabupaten Nunukan, sementara lebih dari 60 ribu peserta lainnya ditanggung pemerintah pusat. Adapun sisanya merupakan peserta JKN mandiri.

Informasi dengan beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda semuanya di sore hari ini. Dan kali ini ada informasi terkait dengan mutu pendidikan yang ditunjukkan melalui berbagai capaian prestasi baik akademik maupun non-akademik. Ini menjadi salah satu alasan utama orang tua memilih SMP Negeri 1 Nunukan sebagai tempat melanjutkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal tersebut turut meningkatkan kepercayaan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Salah seorang orang tua siswa Emiliana Natakoten mengatakan bahwa keberhasilan SMP Negeri 1 Nunukan meraih berbagai prestasi menjadi bukti kualitas pendidikan yang dimiliki sekolah. Capaian tersebut menjadi alasan utama dirinya memilih menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 1 Nunukan. Selain faktor prestasi dan kualitas pendidikan, ia juga mengaku memilih SMP Negeri 1 Nunukan karena ingin anaknya mengikuti jejak kedua kakaknya yang telah lebih dulu menempuh pendidikan dan juga lulus dari sekolah tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sekolah bagi anaknya. Emiliana juga menambahkan bahwa anaknya mengikuti seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 melalui jalur prestasi. Prestasi yang dimiliki anaknya menjadi modal penting dalam mengikuti proses seleksi sekaligus membuka peluang lebih besar untuk diterima di sekolah yang diinginkan.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadlian Syah, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Fadli.
0: Apa kabarnya sore ini dan bagaimana cuaca di Samarinda?
1: Alhamdulillah untuk kabar semuanya kru tetap sehat ya. Namun untuk cuaca sudah 3 hari ini rasanya cetar sekali nih panasnya rekan Fadli.
0: Karena udah memasuki musim kemarau, jadi waspada karhut lah ya Bung Fadel.
1: Benar sekali, kita masuk pada fenomena El Nino nih rekan Fadli.
0: Betul, baik. Ada informasi apa dari Samarinda sore ini Bung Fadel?
1: Ya, informasi dari kota Samarinda ini terkait dana tanggung jawab sosial perusahaan ini rekan Fadli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR perusahaan tambang difokuskan untuk pembangunan desa, pendidikan, dan juga pelayanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin memastikan manfaat industri pertambangan lebih dirasakan masyarakat melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dimintai tanggapannya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Samarinda mengusulkan kontribusi CSR perusahaan tambang dinaikkan menjadi Rp10.000 per ton batubara dengan potensi dana mencapai Rp3.7 triliun per tahunnya. Pemerintah provinsi memiliki ruang pembiayaan yang lebih besar untuk pembangunan daerah. Menurut Seno Aji, dana tersebut diprioritaskan bagi pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, serta fasilitas umum yang masih menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Selain infrastruktur, dana CSR juga diharap akan memperkuat sektor pendidikan melalui pembangunan sarana belajar serta mendukung peningkatan layanan kesehatan di daerah.
3: Nah, yang kami inginkan ke depan ada pengelolaan ini akan diserahkan ke pemerintah secara total, kita bisa menggunakan untuk infrastruktur desa dan lain sebagainya.

0: nya 10.000 lah. Kita akan bersurat kepada presiden dan kepada menteri yang membidanginya, kalau bisa 10.000 rupiah untuk batu bara ya, itu 1 tonnya, maka kita akan bisa mengumpulkan 3,7 triliun. Nah, ini sangat signifikan dan sangat berdampak bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya infrastruktur, infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap pengelolaan dana tanggung jawab sosial atau CSR yang lebih terarah mampu menghadirkan pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil batu bara. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
2: Ya rekan Fadli, demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
3: Baik, terima kasih Fadel dan pendengar. Kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore Bayu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah untuk sore hari ini untuk kru RRI Tarakan sehat, Padli.
0: Baik, cuaca kayaknya cerah di sana kira-kira?
1: Oh tidak, sebaliknya di sini malah habis hujan nih Padli. Jadi masih ada sedikit-sedikit dingin-dingin nih Padli.
0: Baik, mudah-mudahan bisa dikirim ke sini Bung Bayu ya untuk hujannya.
1: Siap,
0: iya siap. Baik, Bayu ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Disdik Tarakan tekankan tidak ada lagi perundungan pelaksanaan MPLS harus ramah Padli.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Dinas Pendidikan Kota Tarakan menghimbau seluruh satuan pendidikan di wilayah untuk melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang ramah serta bebas dari segala bentuk perundungan atau bullying dan intimidasi. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh Muhammad Rajab Shah.
2: Bukan lagi ajang membuli, tapi dia ajang untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap alma mater, terhadap sekolah.
3: Sistem penerimaan murid baru, SPMB, jenjang SD dan SMP di Kota Tarakan telah ditutup dan segera dilaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, sebelum masuk kegiatan belajar-mengajar. Terkait kegiatan itu, Dinas Pendidikan Kota Tarakan mengimbau seluruh satuan pendidikan di wilayahnya untuk melaksanakan MPLS yang ramah serta bebas dari segala bentuk perundungan atau bullying dan intimidasi. Langkah ini dilakukan menyusul penekanan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, terkait implementasi Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 yang mewajibkan sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Edi Pujianto, menyatakan bahwa MPLS saat ini bukan lagi menjadi ajang senioritas, melainkan momentum bagi siswa baru untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap sekolahnya.
2: Bukan lagi ajang membuli, tapi dia ajang untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap alma mater, terhadap sekolah, ajang untuk memperkenalkan dirinya kepada dengan bahasa Indonesia kan sivitas akademika ya, kalau kita dengan seluruh komunitas sekolah gitu, nah gurunya, tenaga kependidikannya, mungkin dengan CS-nya, dengan teman-temannya juga, nanti kan ada yang orang perpustakaan apa segala, dia saling kenal, makanya ramah. Apalagi kita lagi mengerjakan budaya sekolah aman dan nyaman. Ini salah satu istilahnya ya, MPLS ini menjadi MPLS yang masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah. Jadi bebas dari pembulian, bebas dari intimidasi dan sebagainya.
3: Edi juga menegaskan bahwa penggunaan atribut-atribut tidak relevan atau aneh yang biasanya dibebankan kepada siswa baru juga tidak dibolehkan lagi. Dinas Pendidikan Kota Tarakan meminta sekolah untuk mengoptimalkan kegiatan MPLS yang esensial dan membawa dampak positif bagi psikologis anak. Sebagai bentuk langkah antisipasi dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga tengah merancang pembentukan POKJA, Sekolah Aman dan Nyaman, yang saat ini sedang menunggu pengesahan dari Kepala Daerah. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan ke Fadli di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau tahun 2026. Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, memastikan daerah ini segera menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai langkah mempercepat upaya pencegahan dan penanganan dini. Selengkapnya disampaikan Diki Munardi.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
2: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutla di Gedung Idam Khalik Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita minta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu...
2: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor, Lia Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
3: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liang Anggang.
2: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Angel. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli. Kabar baik, cuaca Nunukan sore hari ini juga sangat cerah.
0: Baik, mudah-mudahan cerah ini mendatangkan kebahagiaan untuk kita semuanya ya.
1: Pastinya, amin.
0: Baik, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan satu wakil Nunukan lolos Gita Bahana Nusantara dan siap bertugas di HUT RI.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, perwakilan Nunukan berhasil lolos sebagai anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara 2026 yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Dari 20 peserta yang mengikuti seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Dwi Juliani Margaret Ramelan merupakan perwakilan Kabupaten Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara bersama 3 orang lainnya dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara tahun 2026. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Nunukan. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Haji Surai mengatakan terpilihnya putri asal Nunukan menjadi kebanggaan bagi daerah mengingat persaingan dalam seleksi berlangsung ketat dan setiap provinsi hanya mengirimkan 4 peserta terbaik ke tingkat nasional.
3: Karena dari 5 kabupaten kota itu hanya 4 orang yang harus dipilih dan kabupaten kotanya adalah 5. Salah satunya adalah kita, Nunukan, artinya ada kabupaten yang tidak terpilih saking ketatnya itu kompetisi.
2: Haji Surai menjelaskan capaian tersebut tidak lepas dari kerjasama pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memberikan pemusatan latihan selama kurang lebih 1 bulan sebelum seleksi nasional dilaksanakan. Ia berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi peserta lain yang belum berhasil agar terus berlatih. Karena seleksi Gita Bahana Nusantara diselenggarakan setiap tahun, sehingga kesempatan untuk kembali mengikuti seleksi masih terbuka.
3: Atau laku ukur kita insya Allah tahun depan pun masih kita boleh, karena kita setiap tahun itu dipertandingkan. Jadi jangan pernah merasa belum berhasil, terutama yang kita orang itu, tetapi tahun depan masih punya kesempatan.
2: Haji Surai juga berpesan kepada Dwi Juliani Margaret untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan ke pemusatan latihan nasional sebelum bertugas bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara 17 Agustus mendatang. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Padli, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Selamat sore Listia, apa kabarnya?
1: Selamat sore Fadil, kabar baik alhamdulillah. Sore hari ini kita sama terik.
0: Baik, kayaknya dari siang tadi hampir seluruh Kalimantan panas kayaknya ya.
1: Jadi air pun rasanya anget, gak perlu dipanasin lagi.
0: Iya, apalagi juga kalau misalkan terjadi pemadaman listrik agak berbahaya. Wah, juga ya panas-panas ya.
1: Tambah ini.
0: Baik, Listia, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait SPMB tahun 2026 yang dilakukan secara transparan berbasis data, Kak Fadil.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengatakan sistem penerimaan murid baru dilakukan secara transparan dan berbasis data sehingga kecil kemungkinan adanya praktek jual beli kursi. Berikut Edi Suroso melaporkan.
2: Cukup banyak ya, artinya banyak yang nggak terima dan lain sebagainya. Nah, informasinya minta ke pusat untuk penambahan, istilahnya penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan praktek jual beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya penerapan SPMB melalui 4 jalur penerimaan telah mempersempit bahkan menutup peluang terjadinya praktek tersebut karena seluruh proses berlangsung melalui sistem yang telah ditetapkan dan transparan.
4: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Kata apa yang kita bisa dijual di situ? Kita memanipulasi data, nggak bisa.
3: Jayani menjelaskan setiap calon murid wajib mengikuti prosedur yang berlaku dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi melalui sistem. Dengan mekanisme tersebut, tidak ada ruang bagi pihak tertentu untuk melakukan manipulasi data ataupun memberikan perlakuan khusus kepada calon peserta didik di luar ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Sugiarto mendukung penuh transparansi pelaksanaan SPMB. Ia mengatakan sebanyak 82 sekolah negeri termasuk sekolah favorit telah menggunakan sistem penerimaan secara daring sehingga proses seleksi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Menurutnya, mekanisme seleksi berdasarkan prestasi maupun jalur lainnya telah diatur dalam sistem sehingga berjalan secara objektif.
2: Cukup banyak ya, artinya banyak yang nggak terima dan lain sebagainya. Nah, informasinya minta ke pusat untuk penambahan, istilahnya penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38 supaya khususnya yang misalkan melalui prestasi itu bisa tertampung umpamanya. Nah, ini silahkan aja sepanjang ini melalui mekanisme kan gitu kan, artinya jangan mencari tambahan kuota tetapi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan.
3: Meskipun demikian, Sugiarto mengakui tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah favorit menyebabkan masih banyak calon peserta didik yang belum tertampung. Karena itu terdapat usulan kepada pemerintah pusat agar memberikan penambahan kuota atau rombongan belajar. Misalnya dengan menambah kapasitas satu rombongan belajar dari 36 menjadi 37 atau 38 siswa. Terutama untuk mengakomodasi peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Banjarmasin bersama rekan Fadli.
0: Baik, terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia. Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nundukan Sore hari ini, dan selanjutnya kami akan hadirkan Religi Sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah.

kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal wakil.

ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

Pendengar, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari Surah Al-Hasyr ayat 18-20 dengan Qori Rofiatul Munah.

0: هذه الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

ada beberapa keutamaan wudu. Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Kembali lagi pendengar, masih bersama kami di Nurkan Malam hari ini. Untuk Anda semuanya yang baru bergabung, selamat malam, selamat mendengarkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda di saat ini. Juga untuk semua yang saat ini tengah siap-siap untuk beraktivitas malam ini ataupun tengah melakukan berbagai kegiatan Anda, atau juga lagi santai setelah melakukan pekerjaan sedari pagi sore tadi, pastinya butuh waktu untuk diri sendiri, menikmati saat santai dengan menyeruput secangkir kopi, teh, atau minuman kesukaan Anda, atau juga mungkin lagi siap-siap nih pada mau menikmati santap malam. Oke, sembari Anda melakukan berbagai hal, kali ini juga kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Pendengar, kali ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Nunukan mengajak masyarakat mematuhi putusan MK. Putusan tersebut menegaskan pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Mahkamah Konstitusi menolak mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui putusan MK. Dan dengan demikian, sistem pilkada langsung tetap berlaku sesuai ketentuan hukum. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Hasan Basri. Hasan juga mengatakan bahwa berbagai pandangan mengenai mekanisme pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, keputusan yang telah ditetapkan secara hukum wajib dihormati seluruh pihak. Ia menilai kepatuhan terhadap putusan hukum menjadi dasar menjaga kepastian

dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan. Dan pemerintah daerah juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati aturan. Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas menyikapi putusan tersebut. Kepatuhan terhadap keputusan hukum dinilai penting untuk menjaga stabilitas demokrasi.

buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Kembali lagi pendengar dengan beragam informasi temani Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro1 Nunukan malam hari ini. Kali ini terkait dengan Gapensi atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia menggelar musyawarah cabang untuk melakukan evaluasi dan juga pemilihan kepengurusan baru dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Juni Mardiansyah, mengatakan bahwa Gapensi atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, yaitu Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional, ini merupakan mitra strategi pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaan para pelaku jasa konstruksi sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, tepat waktu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Juni Mardiansyah juga menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan masih memiliki banyak potensi pembangunan yang perlu dikerjakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, diharapkan Gapensi terus meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga regulasi di bidang jasa konstruksi. Dan ia menambahkan, pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus membuka ruang kerjasama yang baik dengan Gapensi dalam mendukung pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan juga dunia usaha, diyakini pembangunan di Kabupaten Nunukan akan semakin maju dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, belum maksimal penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiannya itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena Tobat Daku Undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum maksimal untuk penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita akan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cabar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk wilayah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

0: Pendengar, demikian beragam informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda sedari sore hingga malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Setelah itu Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan Malam.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
3: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindak.

0: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
3: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
4: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
2: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
6: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
7: Indonesia ke logon.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
3: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR

0: Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
1: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
0: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
4: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
3: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
4: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
5: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
4: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
2: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
8: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
7: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedubdian Pujian Motoring akan melakukan pengawasan.
8: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
9: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
8: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar Ombudsman RI, perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
10: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
11: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
10: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
11: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
12: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, gak ada jalan. Yang ngumpulin kamu sih pesanan orang ya. Kada ada pang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
13: Oh, jadi bininya tetap mantar dia lah.
12: Iya, mantar, tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
13: Dikabarilah.
11: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
14: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung, kata biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
13: Berapa kali ya mati lampu
14: di sini
13: pernah?
14: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
11: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
15: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
16: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
15: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
17: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
18: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
17: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
18: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPPR RI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
17: Betul, setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
18: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPPR RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
19: What a start to the second half for Switzerland!

0: Dia sebagai salah satu langkah berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Sementara itu, Kolombia
0: berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar. Sedangkan

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan berita sentral, mulai dari berita nasional, berita luar negeri, berita bola, dan berita daerah. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia. Nenukan bersama saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 malam nanti.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20:34 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan mimbar agama Kristen kali ini dengan topik menang dalam peperangan rohani yang akan disampaikan langsung dari Mai Suryani. Selamat mendengarkan.
2: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Anda dalam siaran malam ini. Kiranya kebersamaan kita saat ini boleh membawa berkat dan menguatkan bagi kita semua. Mengawali firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Sebelum firman-Mu diberitakan, kami menyerahkan seluruh siaran ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap pendengar untuk membuka hati dan pikiran sehingga firman Tuhan dapat dimengerti, dipercaya dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman agar setiap perkataan yang disampaikan menjadi berkat, penguatan dan pengharapan bagi banyak orang. Pakailah siaran ini menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi setiap pendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mungkin Anda mengalami kejadian tertentu di mana dalam pergumulan hidup saudara begitu berat dan menekan hingga mengeluh dan berkata, aku ini menjadi orang baik, tetapi setan selalu menekan hidupku. Aku ingin berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi setiap kali setan selalu membujuk aku. Saudara, ada kesan dalam hidup orang Kristen bahwa setan adalah segala-galanya yang selalu dapat mengalahkan kepercayaan kita, mengalahkan iman kita, dan menghalangi jalan kita di dalam mengikuti Kristus. Tetapi pada malam ini, kita dapat mengetahui bahwa ada kabar baik, kabar sukacita di dalam Yesus, bahwa setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Itulah sebabnya saya ingin menegaskan bahwa hidup Kristen adalah kepastian menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 7. Dari pembacaan nats ini, kita melihat bahwa Musa adalah seorang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Musa adalah seorang yang dipanggil Tuhan secara langsung untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri di mana mereka mengalami siksaan dan aniaya, yaitu dari negeri Mesir untuk menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Hal ini mengandung pengertian bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, tanah di mana mereka mengalami pekerjaan berat, dan masuk ke tanah perjanjian yang Allah janjikan bagi mereka. Tetapi itu tidak berarti bahwa Musa dapat melaluinya tanpa pergumulan, tanpa peperangan yang berat dalam hidupnya. Dalam Keluaran pasal 7, pasal 8, 9, 10, dan 11. Dijelaskan bahwa Allah izinkan 10 tulah terjadi untuk menghadapi Firaun, sehingga akhirnya Firaun melepaskan bangsa umat Allah ini pergi. Walaupun bangsa Israel sebagai umat Allah pergi, di satu sisi mereka sudah bersorak, mereka sudah bersuka cita bahwa mereka telah terlepas dari perhambaan di Mesir. Namun apa yang terjadi sebelum mereka tiba di Laut Teberau? Kembali Firaun dengan tentaranya mencoba menyerang, menghancurkan dan membatalkan rencana mereka. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa setan selalu mencoba dan menghambat berkat Allah. Setan selalu mencoba untuk berperang terhadap orang percaya. Nats firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 menegaskan kepada kita saat ini bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu kita selaku orang percaya harus tahu bagaimana caranya supaya kita dapat menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat hal yang pertama, mengapa kita perlu berperang? Mungkin Anda berkata, saya kan sudah percaya Kristus, sudah mengiringi Tuhan, dan saya juga anak Tuhan. Apakah itu berarti saya harus berperang? Kita melihat Petrus sendiri sebagai murid Yesus, akhirnya dia menyangkal Yesus. Persoalan yang sederhana kita dapatkan di sini. Apakah Petrus belum percaya Yesus sehingga setan dapat mengganggu dan menggodanya? Saudara yang Yesus kasihi, walaupun kita sudah percaya Yesus, kita harus tetap berperang. Kita dapat melihat, mempelajari mengapa kita perlu berperang. Pertama, kita perlu menyadari bahwa kita mempunyai musuh. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti saudara suka atau tidak suka, saudara buat atau tidak buat, dan saudara inginkan atau tidak inginkan, semenjak Anda percaya kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk mengiringi Yesus, apa yang terjadi? Saudara akan mempunyai musuh. Karena setan merencanakan supaya dalam rumah tangga Anda mengalami penderitaan, masa muda Anda penuh dengan air mata, hidup penuh dengan berbagai tekanan, hidup penuh dengan penyakit dan kekecewaan. Sehingga ingin atau tidak ingin, saudara mulai bergantung kepada hal-hal yang di luar Kristus. Disebabkan karena orang yang takut senantiasa bergantung kepada kuasa kegelapan, tertarik kepada ramalan-ramalan nasib, percaya kepada jimat-jimat dan segala omong kosong dari hal-hal yang jahat. Orang yang senantiasa hidup dalam penderitaan, hidup dalam air mata, hidup dengan tidak kepastian, mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang jahat. Tetapi Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Tatkala saudara menolak setan dan mulai percaya kepada Yesus, maka rumah tangga saudara akan dipulihkan. Hidup akan bahagia dan masa muda akan penuh dengan harapan. Melihat semua hal ini, setan sangat tidak menyukainya. Ketika bangsa Israel hendak masuk ke Kanaan dan hendak menikmati hidup yang bahagia, maka setan memakai Firaun untuk menghambat kebahagiaan bangsa umat Allah itu. Firaun mencoba menghambat mereka untuk menerima berkat dan sukacita dari Allah. Setan lebih senang melihat bangsa umat Allah ini menderita, tertekan, dan hancur hidupnya tanpa pengharapan dalam dirinya. Hal ini yang diharapkan setan dalam hidup bangsa Israel waktu itu dan juga dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, jangan berkecil hati karena Anda dapat menolak segala tipu daya iblis itu dan mulai percaya Kristus, meninggalkan dosa dan berpaling dari jalan saudara yang jahat, dan mulai mencoba untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Maka Anda dapat menikmati bahwa berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Musuh kita tidak akan senang melihat hal itu. Itulah dia selalu mengejar, bahkan ketika kelihatannya bahwa Musa hampir menang dan hampir menuju tanah Kanaan dan tinggal menyeberang Laut Teberau. Lalu apa yang terjadi? Setan kembali memakai Firaun untuk menyerang dan menghambatnya. Dan peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana musuh kita, si iblis, bekerja dan berperang dalam hidup ini, merancangkan kejatuhan kita sehingga hidup saudara tidak tenang. Akhirnya kita mudah terpancing untuk marah, berontak, dan membenci seseorang karena setan selalu memakai hal-hal seperti itu. Hal ini merupakan rancangan setan dalam hidup saudara karena dia mau menyerang emosi kita. Ada orang yang begitu mencintai Tuhan, aktif ke gereja, sering melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia selalu gagal untuk mengontrol emosinya karena setan selalu membuatnya gampang tersinggung, mudah marah, dan cepat bereaksi terhadap suatu perkataan yang dianggapnya keras. Itulah sebabnya tidak sedikit kita jumpai ada perpecahan di mana-mana. Ada orang yang sebelumnya setia melayani Tuhan, tiba-tiba sekarang saling memfitnah, saling menjatuhkan. Hal ini terjadi karena setan selalu mencoba menyerang emosi kita. Apa yang dapat dia perbuat? Dia mencoba membawa emosi ke dalam hidup Anda sehingga saudara tidak bisa tenang dan hidup tidak bisa damai. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ingatlah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Lihatlah pembelaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Sebab ketika saudara tenang, justru saudara sebenarnya dapat melihat damai sejahtera Allah yang Tuhan taruh dalam hati Anda, yang tidak akan pernah bisa diambil dalam hidup saudara oleh setan. Cara yang kedua yaitu musuh mencoba menyerang milik saudara. Apa yang dapat kita lihat dengan kehidupan Ayub? Ayub dalam hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu menjaga hubungan agar dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika anak-anaknya berbuat salah, dia tidak mencoba untuk marah. Tetapi Alkitab berkata, dia mempersembahkan korban dan berkata, Jangan-jangan ada di antara salah seorang dari anakku yang berbuat dosa. Ayub pasal 1 ayat 5. Dia selalu berusaha untuk selalu memperbaiki hubungan dirinya serta anak-anaknya dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Semua miliknya diserang habis oleh iblis. Ada banyak orang yang selalu berkata, "Kenapa saya dekat-dekatnya sama Tuhan? Saya mulai ditipu orang, kehilangan sesuatu yang selama ini saya perjuangkan. Lalu hidup saya mulai diserang sehingga ekonomi saya saat ini sedang ada dalam goncangan." Ingatlah, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 31. Kadangkala Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi supaya dapat membuktikan kepada iman kita bahwa kita tidak bersandar kepada harta kekayaan itu. Tidakkah kita sadar bahwa Allah yang menyediakan segala-galanya? Ingatlah ketika kelihatannya segala sesuatu diambil dari tangan saudara. Justru di balik itu ada rencana Allah yang sangat indah. Karena apa yang telah Tuhan sediakan bagi orang benar tidak akan bisa diambil oleh setan dari hidup Anda. Cara yang ketiga yaitu musuh menyerang kebutuhan Anda. Apa yang terjadi jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi? Kita mulai bingung dengan arah dan tujuan hidup, sehingga seluruh hidup hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup saja. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang akhirnya menjual diri, memanfaatkan pangkat dan kedudukannya untuk melakukan korupsi dan berbuat hal-hal yang jahat. Banyak juga orang yang hidup di muka bumi ini yang percaya kepada Yesus, tetapi masih hidup dalam kebingungan. Mereka hidup tanpa kepastian dan tanpa arah karena tidak tahu apa yang dia cari dalam hidup ini, dan tidak lagi menyadari bahwa Allah sanggup mencukupi segala sesuatu tepat pada waktunya. Matius pasal 6 ayat 33. Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua yang harus kita tahu bahwa kemenangan kita dapat tercuri. Bagaimana kemenangan kita dapat tercuri? Bukankah di atas kayu salib Yesus sudah menyatakan kemenangannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Kita melihat Simpson adalah nasir Allah, yaitu seorang yang dipilih Allah. Apa yang terjadi padanya? Memang dia menang beberapa kali melawan orang Filistin. Dia menang dalam peperangan, tetapi dia tidak menjaga dan memelihara kemenangannya. Dan dia tidak menyatakan kemenangannya sebagai harta yang harus dipertahankan. Tetapi dia semena-mena dan memandang rendah kemenangannya. Dalam kehidupan kita, bukankah ada banyak orang Kristen yang tidak dapat mempertahankan kemenangannya? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah kamu supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada banyak orang yang karena dia merasa telah dekat dengan Tuhan, dia tidak lagi berdoa dan membaca Alkitab secara teratur. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketahuilah bahwa kemenangan kita dapat tercuri oleh setan apabila kita lalai dalam kehidupan kita. Ada dua prinsip kebenaran firman Allah agar kemenangan tidak tercuri. Pertama, kita perlu memiliki kekuatan. Dari mana kekuatan itu berasal? Kekuatan kita berasal dari dekatnya kita dengan Allah. Pemazmur Daud 62 mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku memperoleh ketenangan." Berarti yang membawa hidup kepada kekuatan adalah tatkala setiap hari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Dengan demikian, setiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang walaupun kadangkala menyenangkan kita, tetapi hendaknya kita minta, "Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidupku." Kedua, kita harus hidup dalam keselamatan Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Sadarilah bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang besar yang harus dipertahankan dan dijaga. Saudara harus memelihara keselamatan dan kemenangan dengan menolak setiap hal yang salah. Minta supaya Tuhan menjaga jalan saudara senantiasa berada di jalannya. Karena setelah saudara diselamatkan, Anda harus maju terus di dalam kekristenan dan siap untuk maju dalam peperangan rohani untuk merebut kemenangan dengan cara tetap berjaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41. Tekunlah berbakti di bait kudusnya, membaca firman-Nya setiap hari dan bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Hal yang ketiga, Tuhan menghendaki kita menjadi tentara-Nya yang sejati. Keluaran pasal 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan adalah nama-Nya. Allah kita bukan hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang maha kuasa, yang bagi diri-Nya tidak ada perkara yang mustahil. Sadarilah bahwa Allah kita memperkenalkan diri-Nya sebagai Tuhan pahlawan perang. Dia pahlawan dan kita adalah tentara-tentara-Nya. Banyak orang berpikir menjadi Kristen berarti menjadi anak manja yang tidak dapat meminta apapun. Maka Allah akan menyediakan segala sesuatunya. Kalau ada sesuatu yang tidak disukai, dia mulai menangis dan berkata, "Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku?" Bertahun-tahun kita hidup dengan pola seperti itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki dari kita bukan menjadi anak-anak manja. Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang melatih kita untuk menjadi tentara-Nya. Itulah sebabnya Dia menginginkan kita berperang dan Dia ingin kita maju. Tetaplah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, jadilah prajurit yang baik. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Mengapa dalam hidup kita kadangkala kita menjadi lemah? Karena kita hanya memikirkan persoalan-persoalan penghidupan kita saja. Tetapi seorang tentara bukan hanya memikirkan kebutuhan hidupnya saja, tetapi seorang tentara adalah seorang yang menjalankan misinya. Untuk apa dia hidup? Yaitu hidup untuk menjadi berkat. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saudara perbuat bagi keluarga Anda? Apakah keluarga saudara sudah diselamatkan? Apakah melalui hidup Anda, Anda dapat memberkati dengan berkat Allah yang sempurna, dengan kata-kata penghiburan dan semangat? Ingatlah bahwa Anda mempunyai musuh, dan ketahuilah bahwa roh yang ada dalam diri saudara lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Sudah terlalu lama kita dibujuknya, tetapi saat ini katakan, bersama Yesus aku tidak lagi mau kemenanganku tercuri, tetapi aku mau menjadi tentara Kristus yang gagah berani, yang selalu ingin melihat kemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan, penghiburan dan tuntunan bagi kehidupan kami. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dan setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah seluruh pendengar siaran ini dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedang sedih, kekuatan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingat

0: Kan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit, bapak lapar, pengen makan rendang.
1: Udah ya pak, udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya kek, makasih kek, ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak durhaka.

Allah. Maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat. Nanti malah melukai hati.

0: Habis? Habis gimana? Kamu pakai buat apa?
1: Buat kasih bapak, Bang.
0: Apa? Kasih bapakmu? Semuanya?
1: 10 juta, Bang.
0: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
0: 10 juta untuk rumah sakit? Kenapa gak pakai BPJS?
1: Kai, Bang, pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
0: Kenapa utang Bapakmu harus kalah?

0: gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang, bang, abang, maafin Nina, bang, bang.
2: Din, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

0: Bagas? Halo? Assalamualaikum?
1: Bapak meninggal.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan sebuah sandiwara ini dengan judul Babak. Mudah-mudahan sandiwara tersebut bisa menjadi sebuah inspirasi kita dan tentu menuju ke hidup yang lebih baik. Dan kembali kami hadirkan Nini Bel hingga akhir waktu, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah feature Jejak 7 Cagar Budaya di Bumi Pendekian Jedebaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa, walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai, kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relik.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis baju rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunuk kan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, double ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada. serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi, sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita memasuki segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Dan nanti Anda bisa merequest lagu-lagu kesayangan Anda di Lagu Pop Indonesia di segmen Ruang Rindu kali ini. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, dua buah lagu pembuka di awal Ruang Rindu kita ada Karena Engkau dari Dewi Yul dan Kau dan Aku Sama. Selamat mendengarkan.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang hasil pertandingan Piala Dunia di babak 16 besar menuju ke 8 besar. Kanada berhadapan dengan Maroko dengan hasil 0-3, Kanada 0, Maroko 3. Sementara Paraguay berhadapan dengan Prancis dengan skor akhir 0-1. Dan Brasil berhadapan dengan Norwegia dengan hasil skor 1-2, Brasil 1, Norwegia 2. Meksiko berhadapan dengan Inggris dengan hasil 2-3. Sementara Portugal berhadapan dengan Spanyol dengan skor akhir 0-1, Portugal 0, Spanyol 1. Dan baru-baru saja dilaksanakan, Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia dengan skor 1-4. Dan untuk jadwal pertandingan selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan berhadapan Argentina dengan Mesir. Kemudian pada tanggal 8 Juli atau besok, Swiss akan berhadapan dengan Kolombia. Itu akan berlangsung pada dini hari nanti sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Siapakah yang akan masuk ke 8 besar nanti? Apakah Argentina akan menang melawan Mesir, ataukah Mesir akan menyingkirkan mantan Piala Dunia 2000 sebelumnya, yaitu Argentina. Dan siapakah yang akan menang antara Swiss dan Kolombia? Kita akan tunggu informasinya. Untuk di perempat final, di delapan besar ini sudah dipastikan Prancis akan berhadapan dengan Maroko, sementara Spanyol akan berhadapan dengan Belgia, Norwegia akan berhadapan dengan Inggris, dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap update informasi bola di Radar Republik Indonesia Nunukan, dan pastikan setiap informasi yang Anda dapatkan adalah informasi yang tentu akan memberi kemeriahan tersendiri bagi pecinta sepak bola di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda di malam ini. Lagu yang akan kami hadirkan yaitu Patah Hati dari First dan Mama Aku Ingin Pulang dari Poppy Mercury. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Di segmen saat ini kita memasuki nenukan malam ini. Informasi yang kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda yaitu cara menjaga kesehatan agar tetap fit setiap hari saat kerja kantoran. Ini dia pendengar. Yang pertama, jika Anda bekerja di kantor dengan aktivitas yang lebih banyak duduk, berikut kebiasaan sederhana yang dapat membantu sehingga tubuh tetap fit setiap hari. 1. Sarapan bergizi sebelum berangkat kerja, misalnya nasi atau roti, gandum, telur, dan buah. 2. Minum air putih yang cukup, sekitar 2-2,5 liter per hari, dan jangan menunggu sampai haus.

kerja, menarik napas dalam saat mulai tegangan dan melakukan hobi setelah pulang kerja. Kemudian 8, batasi kopi dan rokok. Jika minum kopi, usahakan tidak berlebihan dan hindari menjelang waktu tidur. 9, jaga kesehatan mata dengan aturan 20-20-20 atau setiap 20 menit melihat layar, alihkan pandangan ke objek 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Kemudian yang ke-10, lakukan pemeriksaan kesehatan berkala seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan berat badan. Karena Anda sering bertugas sebagai di dalam kantor, nah baiknya selalu membawa botol minum, cemilan sehat, pisang atau kacangnya, dan jangan melewatkan waktu makan saat Anda istirahat bekerja. Tentu dengan menerapkan kebiasaan tersebut secara konsisten, tubuh akan lebih bugar, konsentrasi meningkat, dan risiko penyakit akibat gaya hidup sedentarisasi dapat berkurang. Itu dia pendengar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di segmen malam ini, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pandangan Anda. Ada Perdamaian dan Permata Hatiku. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan Ampe Ampe Relino. Lagu ini dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Anna Abdullah. Kemudian menyusul Androng Loco yang dipopulerkan oleh Aan Coken. Mudah-mudahan dua lagu daerah ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dihianati, saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, bersabarlah, karena sesungguhnya semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi siapapun pernah melalui masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu, pasti kalian akan kaget, lalu tidak terima ketika pertama kali mendengar kabar itu. Dalam lubuk hati, kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Ketika kita marah, marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri, marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sadar dan yakinlah bahwa yang kita alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok tidak mudah ya? Ya memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Dalam hidup, kita hanya punya dua pilihan. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Saudaraku, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita rubah. Terimalah, terimalah dengan tangan terbuka, terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu, dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah, yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi, jangan biarkan diri kita larut dalam kesedihan itu. Jangan biarkan diri kita terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kita belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu itu bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kita doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Saya Rahmi Arifudin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program satu di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi. Hadir saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Dimas Robi, menyapa Anda untuk di edisi siar hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026. Baik, pendengar, mengawali kebersamaan kita di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung di program Mutiara Pagi. Kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Qori Abdullah Fikri. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

Apakah Anda pernah mendengar Gunung Kaf? Gunung Kaf adalah gunung terbesar sekaligus jadi induknya para gunung di seluruh bumi. Gunung Kaf diciptakan memang secara misterius dan tersembunyi. Dilansir dari Islam Kaffa Al-Alusi, Jabal Kaf disebut sebagai gunung yang tak kasat mata. Kaf juga sering disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan jika semua gempa yang terjadi di muka bumi disebabkan olehnya. Gunung-gunung di dunia merupakan uratnya Kaf. Ketika Allah menghendaki gempa di suatu tempat, Allah akan memerintahkan sang gunung besar ini untuk menggerakkan salah satu uratnya. Gunung Kaf disebut juga sebagai Gunung 70 Lapis. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru dari langit berasal dari pantulan cahaya biru dari Jabal Kaf. Dalam kitab An-Nawadir diterangkan di belakang Jabal Kaf ada bumi yang warnanya seperti perak, besarnya 7 kali dunia. Bumi itu terisi penuh dengan malaikat. Gunung Kaf tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya makhluk pilihan Allah yang diizinkan Allah untuk melihatnya. Allahu alam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Masih mendengarkan siaran RRI Dudukan bersama kami tim Dudukan pagi ini yang bertugas. Kami ajak Anda untuk kembali mengikuti masih di program Mutiara Pagi. Dan bagi dengar tausiah kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 pagi hari nanti. Dengan semua topik yang akan disampaikan bersama narasumber kami, ada Ustadz Anna Mazari. Beliau merupakan Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Topik yang akan disampaikan adalah capek mencari validasi manusia. Seperti apa ya? Akan kita dengarkan bersama Ustadz Anna Mazari. Untuk waktunya kami silakan. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman lisanih wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sampai dengan saat ini Allah tetapkan di dalam diri kita. Nikmat Allah yang luar biasa banyak dan sempurna, sehingga kita pagi hari ini bisa melanjutkan kewajiban kita, bisa melanjutkan amal soleh kita, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para wasilah hidayah. Kita doakan jazakumullahu khairan. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairah. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu keinginan dari kita semua manusia yang selalu kita inginkan dari manusia lain, dari orang lain, yaitu penilaian baik, pengakuan baik dari orang lain dalam hal apapun itu, entah dalam hal ibadah ataupun dalam muamalah. Dalam hal ibadah kita ingin sekali diakui baik, dinilai baik oleh orang lain. Dalam bermuamalah begitu juga, hubungan manusia dengan manusia kita juga pasti ingin dinilai baik oleh orang lain. Semua kita, itulah keinginan kita. Keinginan kita yang selalu kita inginkan dari orang lain adalah penilaian baik, baik itu dalam hal ibadah dan dalam muamalah. Tetapi yang harus kita pahami bahwa sebagai manusia, walaupun kita menginginkan penilaian baik dari manusia dalam hal ibadah dan dalam hal muamalah, kita harus mengerti dan harus memahami bahwa yang paling utama tidak hanya penilaian baik dari manusia, tetapi penilaian baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaitannya dengan ibadah. Banyak kita manusia melaksanakan ibadah apapun itu, melaksanakan amalan apapun itu, masih terbersit dalam hati ingin mendapatkan penilaian baik dari orang lain. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, ada tiga ahli ibadah yang mereka di dalam melaksanakan ibadah itu harusnya amal ibadah yang mereka bisa andalkan itu bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Ada yang menjadi qori, ahli membaca Al-Quran, tetapi niatnya membaca Al-Quran yang seharusnya bisa menjadikan pahala yang besar dan bisa memasukkannya ke dalam surga, tetapi niat di dalam hatinya adalah liyukala rojulun qori'un, supaya dikatakan sebagai seorang qori. Supaya apa? Mendapatkan penilaian baik dari orang lain. Wah, dia adalah seorang qori. Wah, dia bacaannya baik, bacaannya bagus. Itu hanya untuk mendapatkan penilaian baik dari manusia. Dan ia lupa dengan tujuan dia melaksanakan ibadah membaca Al-Quran adalah lillahi ta'ala. Akhirnya gagal dia masuk ke dalam surga, karena di dalam ibadahnya terbersit keinginan hanya untuk mendapatkan penilaian baik dari manusia, untuk mendapatkan validasi dari manusia. Begitu juga ahli ibadah yang kedua, ahli sedekah, yang harusnya pahala sedekahnya itu berlipat ganda sampai 700 kali lipat, dan harusnya pahala sedekah itu bisa memasukkan dia ke dalam surga, tetapi ternyata niat hatinya terbersit keinginan supaya mendapatkan penilaian baik, mendapatkan validasi dari orang lain. Anta rojulun jawadun, kamu adalah seorang lelaki yang dermawan. Ini niat di dalam hati melaksanakan ibadah, tetapi hanya ingin penilaian baik dari manusia, akhirnya gagal masuk ke dalam surga. Begitu juga laki-laki yang ketiga, rojul yang ketiga, menjadi ahli perang. Harusnya orang-orang yang berjihad disabilillah, dia bisa masuk ke dalam surga, yang meninggal wafat dalam medan perang, alaisalahum jazaun ilal jannah, harusnya dia bisa masuk ke dalam surga. Tetapi karena di dalam berjihadnya dia hanya untuk mendapatkan pengakuan, validasi dari manusia, supaya dikatakan anta rojulun, kamu adalah seorang lelaki yang pemberani. Akhirnya apa? Mereka bertiga yang ahli ibadah ini akhirnya gagal masuk ke dalam surga, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang rugi. Ini adalah contoh nyata di dalam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa nyatanya memang begitu. Kita semua manusia dalam hal ibadah, terkadang kita masih terbersit keinginan untuk mendapatkan validasi dari manusia, terbersit keinginan supaya kita dapat penilaian baik dari Allah, dari manusia, yang seharusnya dalam melaksanakan ibadah kita hanya harusnya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru kita kenyataannya banyak dari kita, saya dan kita semuanya, hanya ingin mendapatkan validasi, pujian, penilaian baik dari orang lain. Nah, ini mungkin bisa menjadi nasihat bagi kita. Yang pertama dalam hal ibadah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidaklah memerintah kepada mereka melainkan untuk melaksanakan ibadah dengan memurnikan agama. Mukhlishina lahuddin termasuk adalah mengikhlaskan niat. Yang paling pertama adalah memurnikan niat, mengikhlaskan niat semata-mata adalah hanya karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisah wa butughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut betul-betul ikhlas karena Allah, wa butughiya bihi wajhuh, dan hanya untuk mencari wajahnya Allah, mencari ridhonya Allah, bukan mencari penilaian baik dari manusia, bukan hanya untuk mencari validasi dari manusia. Karena ketika kita hanya berusaha untuk mencari penilaian baik, mencari validasi dari manusia, kita akan capek, lelah. Kenapa? Karena tidak semua orang menyaksikan ibadah kita. Ketemu orang satu, kita berusaha untuk memperlihatkan ibadah kita. Ketemu satunya lagi, kita berusaha untuk memperlihatkan ibadah kita. Supaya apa? Mereka tahu bahwa kita baik ibadahnya. Akan capek dan kita gak akan menyenangkan semua orang, membuat penilaian baik manusia kepada kita. Tapi ketika kita berusaha untuk mencari ridha-Nya Allah, cukup kita dalam satu kali ibadah lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan ridha-Nya kepada kita. Nah, ini dalam hal ibadah. Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk kepada kita yang kaitannya dengan ibadah hanya untuk mencari validasi dari manusia, mencari pengakuan baik, penilaian baik dari manusia. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, inna akhwafa ma akhofu alaikumus sirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalian umatku adalah sirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil, bukan syirik akbar, syirik yang besar. Kalau dalam lafaz hadis lain itu, ama ini lastu aqulu ya'buduna samsan, saya enggak khawatir kalian itu menyembah matahari, wala qamaron, dan saya enggak khawatir kalian umat saya menyembah kepada bulan, wala wasanan, dan saya enggak khawatir kalian menyembah kepada berhala, karena kalian tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik. Tapi walakin a'malan li ghairillah wa sahwatan khafiyah, yang saya khawatirkan adalah a'malan li ghairillah, amalan yang dikerjakan tapi li ghairillah, bukan karena Allah. Untuk apa? Hanya untuk mencari validasi manusia, mendapatkan penilaian baik dari orang lain. Percayalah, kebanyakan kita itu seperti itu. Ibadah, tapi tujuannya untuk apa? Supaya dapat pengakuan baik, penilaian baik, validasi dari manusia. Yang terkadang lillahi ta'alanya kita akhirnya hilang. Makanya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, inna akhwafa ma akhwafu alaikumus syirkul asghar, yang paling saya khawatirkan dari kalian umat saya adalah syirik yang kecil. Qalu, berkata mereka, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik yang kecil itu?" Qala, Nabi bersabda, "Ar-riya." Ar-riya, memamerkan, memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan validasi, mendapatkan pengakuan, mendapatkan penilaian baik dari orang lain. Mungkin kita contoh ya, kita sholat, kita sudah niat lillahi ta'ala, tetapi coba perhatikan ketika di tengah sholat, kemana pikiran kita? Ketika di situ ada yang di samping kita, orang yang berpengaruh, orang yang punya jabatan, orang yang penting, atau calon mertua, atau siapapun itu, niat hati berubah, dan itu sudah menjadi janjinya iblis bagaimana untuk merusak amalan baik kita dari niat itu. Wala udhillannahum wala umanniyannahum, saya akan sesatkan mereka manusia dan saya akan berikan angan-angan kepada mereka. Makanya sholat akhirnya tidak khusyuk, ingat ini, ingat itu, dan lain sebagainya. Nah, mencari validasi manusia itu adalah riya. Makanya Nabi tadi mengatakan qala ar-riya, memamerkan ibadah, memperlihatkan ibadah kepada orang lain supaya mendapatkan pengakuan baik, mendapatkan penilaian baik dari manusia. Dan itu dihukumi oleh Rasulullah SAW sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil. Dan itu sering sekali kita lakukan. Nah, sedangkan sekecil apapun perbuatan syirik itu, menduakan Allah dalam ibadah, Allah mengatakan la in asrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, niscaya jika kamu syirik maka la yahbatanna amaluk, hancur lebur amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan jadi orang yang rugi. Coba, naudzubillah min dzalik. Jadi ini menjadi nasihat untuk kita semua, utamanya adalah dalam hal ibadah. Jangan sampai kita capek melaksanakan ibadah tapi terbersit dalam hati kita hanya untuk mendapatkan apa, penilaian baik, validasi dari manusia. Sangat rugi sekali kita, hancur amalan kita, layah batona amalub wala takunan amil khosirin, dan di akhirat kita jadi orang yang rugi. A'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, dalam hal muamalah, ya, dalam ibadah tadi begitu juga, ya, dalam hal ibadah yang harusnya kita lillahi ta'ala, ternyata banyak dari kita, saya dan kita semua, terbersit dalam hati kita untuk mendapatkan penilaian baik dari orang lain dalam ibadah kita. Sekarang yang kaitannya dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia, kita pun begitu. Hubungan manusia dengan manusia, kita itu pengen betul semua orang itu menilai baik kepada kita. Kita itu pengen sekali semua orang itu senang dengan kita, tidak benci dengan kita. Itu yang kita pinginkan. Tapi kan kita gak mungkin membuat semua orang itu senang dan cinta dengan kita, tidak mungkin. Sebaik apapun kita, jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas-jelas memiliki akhlak yang baik, yang berakhlakul karimah, yang menjadi uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, niscaya sungguh ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada uswatun hasanah, Rasulullah yang akhlaknya luar biasa baik, sempurna, itu saja masih ada orang-orang yang membenci, masih ada banyak bahkan orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari, dalam muamalah, jika kita hanya berusaha untuk mencari validasi dari manusia, wah dia orang baik, dia orang baik, itu akan capek kita berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa kita adalah orang yang baik. Akan capek dengan sendirinya. Karena ada orang-orang yang membenci orang-orang yang tidak suka, sebaik apapun kita, sebaik apapun tutur bahasa kita, sebaik apapun sikap kita, pasti tetap ada orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang membenci pada kita. Tetapi sekali lagi, bahwa kita dalam bermuamalah menjadi orang yang baik, berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang baik, itu adalah kewajiban bagi kita. Maka ketika itu adalah menjadi kewajiban bagi kita, memperbaiki hubungan baik manusia dengan manusia, maka kita usahakan bahwa muamalah kita baik itu adalah hanya untuk mencari ridha Allah, mendapatkan validasi penilaian baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun urusan manusia yang senang ataupun tidak, sudah pasrahkan saja kepada Allah. Ada satu nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Manil tamasa ridhullah. Barang siapa yang hanya berusaha untuk mencari ridhonya Allah, mencari penilaian baik dari Allah, validasi yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya dalam ibadah, dalam bermuamalah, itu tujuannya hanya untuk mencari ridhonya Allah, bisa khotin nas, walaupun banyak manusia yang tidak suka. Ya, ingat tujuannya apa? Ridhullah. Iltamasa ridhullah. Tujuannya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Bisa khotin nas, walaupun banyak manusia yang tidak suka. Maka kafahullah mu'natan nasi. Allah akan mencukupi dia dari hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Apa yang kita inginkan dari manusia? Penilaian baik. Maka itu akan kita dapatkan dengan sendirinya ketika apa? Ketika kita berusaha hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita inginkan dari manusia, maka Allah kasih kepada kita. Contoh, kenyataannya, faktanya, di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai. Dulu ada orang yang benci sekali, gak suka dengan kita. Tiba-tiba Allah merubah hatinya, meluluhkan hatinya, sampai dia betul-betul menjadi berbalik, suka dan senang dengan kita. Kenapa? Tujuan kita hanya untuk apa? Mencari ridha Allah. Kita menjadi baik, berakhlakul karimah, punya adab yang baik, menjaga lisan dengan orang lain, menjaga hati tetap baik, tidak membenci kepada orang lain. Tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah. Menetapi firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kita diperintahkan untuk hidup rukun. Nah, tujuannya untuk apa? Mencari ridha Allah. Maka Allah akan mencukupi kita dari hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup yang hanya untuk mencari validasi penilaian baik dari manusia dalam hal ibadah ataupun muamalah, itu sangat melelahkan. Karena kita tidak akan bisa meyakinkan semua manusia, kita tidak akan bisa meyakinkan semua orang untuk senang dan menilai baik kepada kita. Maka yang paling utama adalah bagaimana dalam ibadah kita adalah untuk mencari ridha Allah, dalam bermuamalah kita menjadi baik, berakhlak baik, beradab baik adalah hanya untuk mencari ridha Allah. Kalau sudah demikian, maka kafahullah mu'natan nasi, hal-hal yang berkaitan dengan manusia Allah akan berikan kepada kita. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan berkah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tana Mazhari. Dan pendengar, baru saja kita dengarkan bersama ya, ini terkait seperti apa judul yang dipertengahkan, capek mencari validasi manusia. Memang terkadang manusiawi begitu ya Ustaz ya, kita lebih mengkhawatirkan hasil penilaian orang lain apa yang kita lakukan seperti itu, tanpa kita memikirkan apakah kita suka apa yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Ini tanpa egois juga sih sebenarnya Ustaz, kita lebih mengkhawatirkan penilaian orang lain ya, tanpa kita memikirkan apakah kita suka nih menjalani hal ini seperti itu Ustaz ya. Ini yang harus digarisbawahi. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan kita terus introspeksi diri kita seperti apa agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Ustaz Tana Mazhari, dan terima kasih juga kebersamaan Anda pendengar. Kami segera akhiri untuk di tausiah edisi hari ini. Jangan kemana mana tepat pukul 6 pagi hari nanti masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Nunukan Pagi edisi hari ini.

0: saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti Warta Nunukan Pagi.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nundukan menyampaikan Warta Berita.

0: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBIJK yang dikeluarkan kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari Mandiri yang kemarin mereka masuk Mandiri terus tidak mampu bayar.
1: Oke, untuk konten kreator itu telah diakomodir di dalam KBLI baru. Itu KBLI tahun 2005, pelaku usaha bisa mendaftarkannya di KOSEN.
2: Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Konten kreator kini dapat memperoleh legalitas usaha melalui nomor induk berusaha NIB, di mana ketentuan tersebut mengikuti berlakunya KBLI 2025 yang mengakomodasi aktivitas kreator konten. Dua berita utama ini akan kami hadirkan dalam Warta Nunukan Pagi yang dirangkai edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
3: Dari sekitar 97% cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nunukan, sekitar 19% diantaranya berstatus tidak aktif. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta merupakan peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran bulanan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap akan dijamin memperoleh layanan kesehatan dengan mendaftarkan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai pemerintah daerah.
0: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBIJK yang dikeluarkan kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari Mandiri yang kemarin mereka masuk Mandiri terus tidak mampu bayar jadi tunggakan semua akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit mau tidak mau masukkan ke PBI.
3: Menurut Hajah Miskia, peserta JKN yang menunggak iuran tetap dapat memperoleh pelayanan saat sakit. Kepesertaannya akan diaktifkan kembali dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sementara kewajiban melunasi tunggakan tetap menjadi tanggung jawab peserta kepada BPJS Kesehatan.
0: Ya, pada saat mereka mendapatkan layanan ternyata tidak aktif dan betul-betul mereka sudah tidak mampu ya pada saat mereka dirawat, akhirnya kita alihkan ke PBI. Jadi tanggungan Pemda untuk membayar pengobatannya dan iurannya setiap bulan, tapi mereka tetap membayar tunggakannya ke BPJS.
3: Saat ini dari sekitar 230.000 penduduk Kabupaten Nunukan, sekitar 150.000 jiwa telah memperoleh JKN gratis. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90.000 peserta dibiayai pemerintah Kabupaten Nunukan. Sementara lebih dari 60.000 peserta lainnya ditanggung pemerintah pusat. Adapun sisanya merupakan peserta JKN mandiri dengan total cakupan kepesertaan JKN sebesar 97%. Salma Amin melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Konten kreator kini dapat memperoleh legalitas usaha melalui nomor induk berusaha atau

0: Atas perizinan Alhimadia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, Irsan memberikan penjelasannya.
1: Oke, untuk konten kreator itu telah diakomodir di dalam KBLI baru, yaitu KBLI tahun 2005, dimana pemerintah sudah mensosialisasikan KBLI ini, sehingga pelaku usaha bisa mendaftarkannya di OSS. Pelaku usaha bisa datang ke kantor kami untuk difasilitasi kegiatan konten kreator ini sebagai usaha untuk mendapatkan legalitas.
0: Nomor induk berusaha kini menjadi bentuk perizinan dasar bagi setiap pelaku usaha. Konten kreator dapat mengurus nomor induk berusaha secara mandiri melalui online single submission atau OSS dan atau dapat datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan. Pendaftaran dapat dilakukan sebagai pelaku usaha perorangan maupun berbadan hukum.
1: Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha yang sekarang bernama NIB. NIB ini adalah legalitas pelaku usaha untuk legalitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap memfasilitasi proses penerbitan NIB bagi konten kreator. Persyaratan administrasi bagi pendaftar perorangan meliputi KTP, NPWP, pajak, dan nomor WhatsApp aktif.
1: Oke, kepada teman-teman konten kreator yang belum memiliki NIB, diharapkan untuk mengurus perizinan usahanya di bisa juga melalui online langsung. Kalau tidak mau langsung dapat dilakukan berbantuan di kantor PTS Penunukan. Persyaratannya adalah bisa perorangan, bisa berbadan hukum. Kalau perorangan itu yang seperti biasa cukup NPWP, pajak, nomor WA online aktif, dan KTP.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Pendengar, pendaftaran murid baru di SDN 004 Nunukan hanya mencapai puluhan saja, yang semula menargetkan ratusan murid baru. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
3: Kepala SDN 004 Nunukan, Nur Leila, mengatakan untuk penerimaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SDN 004 Nunukan menggunakan jalur afirmasi, jalur domisili, dan jalur mutasi. Untuk pendaftaran afirmasi sebanyak 13 murid, meliputi 4 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Jumlah tersebut tidak mencukupi kuota yang diterima sebanyak 25 orang. Ia menyebut jika kuota afirmasi akan dialihkan ke kuota domisili.
4: Tapi kuota daripada afirmasi nanti ini kita alihkan ke jumlah kuota domisili. Iya. Nah, ketika kita sudah menerima kemarin domisili dan yang mendaftar hanya 81 siswa, ya, 81 siswa. Jadi belum mencukupi juga dari kuota 112. Iya, ya, semua keseluruhan. Jadi totalnya hanya 94 murid ditambah dari afirmasi sama domisili.
3: Ia juga menyampaikan meski tidak mencapai kuota peserta didik tahun ini tetap berjalan proses belajar mengajar. Dalam satu kelas peserta didiknya berkurang dari apa yang sudah ditargetkan yang biasanya 28 siswa dalam satu kelas. Kini hanya mencapai 23 siswa saja.
4: Jadi karena tidak mencapai 112 itu berarti agak berkurang dalam satu kelas nanti itu. Berarti 94 nanti ini kita bagi 4 kelas. Yes.
3: Ia mengungkapkan selama mengajar di SDN 004 Nunukan baru terjadi pendaftaran SPMB tidak mencapai target. Sementara tahun lalu pendaftaran melebihi kuota sebanyak 15 orang siswa. Kemudian dialihkan ke SDN 006 Nunukan Selatan yang merupakan sekolah filial dari SDN 004 Nunukan. Dalita Reri melaporkan.
2: Pendengar, mutu pendidikan yang ditunjukkan melalui berbagai capaian prestasi, baik akademik maupun non-akademik, ini menjadi salah satu alasan utama orang tua memilih SMP Negeri 1 Nunukan sebagai tempat melanjutkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Ahmad Ilham melaporkan.
5: Mutu pendidikan yang ditunjukkan melalui berbagai capaian prestasi, baik akademik maupun non-akademik, menjadi salah satu alasan utama orang tua memilih SMP Negeri 1 Nunukan sebagai tempat melanjutkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal tersebut turut meningkatkan kepercayaan bagi orang tua untuk menyekolahkan anak.

0: di sekolah tersebut. Salah seorang orang tua siswa, Emilia Nanata Koten, mengatakan, keberhasilan SMP Negeri 1 Nunukan meraih berbagai prestasi menjadi bukti kualitas pendidikan yang dimiliki sekolah. Capaian tersebut menjadi alasan utama dirinya memilih menyekolahkan anaknya di SMP Negeri 1 Nunukan.
1: Ini kan sekolah sudah lama sekali ya. Pertama jelas favorit, kedua mutu pasti lebih unggul daripada sekolah lain seperti itu. Sudah terbukti ya, yang jelas pasti mutu.
0: Selain faktor prestasi dan kualitas pendidikan, ia juga mengaku memilih SMP Negeri 1 Nunukan karena ingin anaknya mengikuti jejak kedua kakaknya yang telah lebih dulu menempuh pendidikan dan lulus dari sekolah tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sekolah bagi anaknya.
1: Nah, karena adik saya juga, kebetulan adik saya itu dua lulus dari sini. Kami kakaknya memang diwajibkan sama orang tua waktu itu di sekolah Katolik. Seperti itu. Cuman adik dua adik berikutnya memang lulus di sini. Terus dari kakaknya juga ada anu lulus di sini juga. Ya.
0: Emiliana menambahkan, anaknya mengikuti seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 melalui jalur prestasi. Prestasi yang dimiliki anaknya menjadi modal penting dalam mengikuti proses seleksi sekaligus membuka peluang lebih besar untuk diterima di sekolah yang diinginkan. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan pagi ini. Pendengar, aturan baru SPMB SMP Negeri 1 Nunukan tahun 2026 melalui jalur prestasi menggunakan tes kemampuan akademik, sementara sisa kuota mutasi dialihkan ke domisili. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
4: Mengacu pada petunjuk teknis Permendikdasmen tahun 2025 dan surat edaran Dirjen PAUD Dikdasmen, skema seleksi untuk beberapa jalur masuk SPMB kini mengalami penyesuaian regulasi. Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Nunukan Rustiningsih menjelaskan, perubahan paling signifikan terlihat pada jalur prestasi. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya mengandalkan piagam sertifikat atau prestasi akademik, tahun ini indikator penilaiannya jauh lebih kompleks. Selain prestasi akademik dan non-akademik, penilaian juga menggunakan nilai raport 4 semester terakhir ditambah dengan nilai tes kemampuan akademik. Berdasarkan hasil akumulasi skor raport, sertifikat, dan TKA tersebut, poin tertinggi siswa yang lolos di jalur prestasi SMP Negeri 1 Nunukan sudah menyentuh angka 270, sedangkan poin terendahnya berada di angka 205,10. Jalur prestasi tersebut menjaring 87 murid atau 30% dari total kuota. Sementara untuk jalur afirmasi yang kebagian kuota 25% atau 72 murid. Sekolah memperketat seleksi dengan memprioritaskan siswa yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 4 berdasarkan basis data terpadu Dinas Sosial yang kemudian disaring kembali melalui jarak tempuh dari rumah.
5: Kalau tahun ini selain prestasi akademik dan non-akademik juga ada nilai rapot 4 semester ditambah dengan nilai tes kemampuan akademik atau tes TKA yang baru tahun ini dilaksanakan kan. Jadi digunakan untuk jalur prestasi.
4: Saat ini seluruh jalur kelulusan telah diumumkan untuk diurutkan dari nomor 1 sampai 288 untuk mengisi 9 rombongan belajar atau rombel. Pihak sekolah kini tengah sibuk melayani proses daftar ulang yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Juli 2026. Untuk mencegah antrean panjang, pelayanan dibagi ke dalam beberapa loket di mana setiap loket diatur ketat hanya melayani 48 pendaftar ulang. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pendengar, informasi terakhir terkait GAPENSI atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia menggelar musyawarah cabang untuk melakukan evaluasi dan pemilihan kepengurusan baru dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Laporan Deli Tareri.
6: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Juni Mardiansa mengatakan GAPENSI atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia yaitu Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaan para pelaku jasa konstruksi sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, tepat waktu serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Ini musyap 6 ya, karena akan berakhir kepengurusan periode sebelumnya, tentunya akan melakukan musyawarah cabang untuk memilih dan menyusun rencana kerja, seperti itu. Ya, kami berharap Gapensi sebagai mitra strategis pemerintah daerah ya, kami berharap di penyusunan program ke depan ini mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme anggota. Jadi masyarakat dan pemerintah daerah berharap Gapensi dapat terus melakukan pembinaan kontraktor lokal kita agar naik kelas.
6: Juni Mardiansa menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan masih memiliki banyak potensi pembangunan yang perlu dikerjakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, diharapkan Gapensi terus meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan regulasi di bidang jasa konstruksi.
7: Jadi pola-pola yang bisa dilakukan seperti sertifikasi dan edukasi, memastikan seluruh anggota memiliki sertifikasi resmi yang valid dan memahami regulasi terbaru dari ketentuan konstruksi kita. Dan yang paling penting adalah adopsi teknologi ya. Ini juga yang paling penting, tentunya di rencana kerja kita berharap penguatan kepada keanggotaan kita di Gapensi ini tetap menjadi perhatian. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan, ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
6: Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Nunukan akan terus membuka ruang kerjasama yang baik dengan Gapensi dalam mendukung pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, diyakini pembangunan di Kabupaten Nunukan akan semakin maju dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalita Riri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan yuran. Konten kreator kini dapat memperoleh legalitas usaha melalui nomor induk berusaha NIB. Ketentuan tersebut mengikuti berlakunya KBLI 2025 yang mengakomodasi aktivitas kreator konten. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Baik pendengar, hingga pukul 8 pagi hari nanti, kami ajak Anda kembali update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya di program Nunukan pagi ini. Silakan, kami juga ajak Anda ya untuk berpartisipasi bila mana ada informasi yang ingin Anda sharing seperti itu, atau pada saat keluar rumah pergi beli sarapan barangkali ya, atau jalan-jalan pagi hari ini ada informasi kejadian penting lainnya yang Anda temui, boleh Anda berkabar di 0811-5311-945. Kami awali informasi terkait nilai tukar mata uang asing dan juga update informasi emas ya. Kita akan ketahui bersama, barangkali ini bisa menjadi referensi untuk Anda yang rencananya mau ke negeri jiran Malaysia atau juga lanjut Singapura. Akan kami hadirkan setelah yang berikut ini. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi yang bertugas.
1: Tahukah Anda, ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. Lima, menurunkan risiko depresi. Enam, meningkatkan sistem imun tubuh. Tujuh, menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan kedelapan, membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan

0: ini.
1: Mendengar nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Dolar Singapura beli di kisaran Rp13.898 per 1 dolar, jual di kisaran Rp13.918 per 1 dolar. Kemudian ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.398 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.416 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.392.943, naik Rp4.412 dari harga kemarin. Update informasi berikut kami hadirkan untuk Anda, kami akses dari situs kursdolar.com.
2: Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Mendengar informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 8 Juli. Di antaranya pendengar, peringatan Hari Juru Bicara Kota Internasional. Hari Juru Bicara Kota Internasional ini diperingati setiap hari Senin kedua setiap tahun. Dan juga untuk peringatan tersebut ya melansir dari situs National Today, Hari Juru Bicara Kota Internasional pertama dicetuskan pada tahun 1997 oleh Scott Fraser, seorang juru bicara kota dari Waterloo, Ontario. Dan Hari Juru Bicara Kota Internasional ini pertama kali dicetuskan di tahun 1997 di mana seorang juru bicara kota dari Waterloo, Ontario yang juga pertama kali muncul di Yunani kuno untuk mengumumkan dimulainya perang. Selain itu pendengar, juru siar yang biasanya merupakan seorang petugas istana kerajaan atau otoritas publik memiliki peran untuk memberikan pengumuman dan menyebarkan informasi resmi kepada masyarakat umum. Hari peringatan ini untuk menjadikan profesi sebagai pusat perhatian bagaimana juru bicara ini telah berkontribusi kepada masyarakat dan pentingnya peran mereka dalam menyebarkan informasi penting kepada masyarakat umum. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pagi hari ini, masih di program Nurukan Pagi ini dengan ragam informasi seputar peristiwa penting yang terjadi di tanggal 8 Juli. Baik, silakan untuk Anda juga pendengar, barangkali ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya Anda tersambung di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda sampaikan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung. Silakan untuk yang ingin sharing atau juga update informasi bersama kami pagi hari ini bersama kami tim Nurukan Pagi yang bertugas.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pendengar, peringatan Hari Es Krim Sundai Nasional yang juga hari peringatan Es Krim Sundai Nasional ini diperingati di Amerika Serikat, tepatnya setiap tanggal 8 Juli. Dan hari peringatan ini hadir untuk pecinta es krim Sundai di seluruh negeri. Belum diketahui bagaimana es krim Sundai tercipta, ada yang menyebut ditemukan oleh Edward C. Benners, pemilik air mancur soda Benners pada tahun 1881. Sundae adalah salah satu makanan penutup es krim yang paling banyak disajikan di Amerika Serikat. Rasa Sundae yang paling populer di negara tersebut adalah coklat karamel, butterscotch, dan juga strawberry. Waduh ya, nikmat luar biasa nih, apalagi kalau ada coklat karamelnya. Es krim Sundae juga terdiri dari es krim vanila dengan saus rasa strawberry, krim kocok, dan cherry maraschino. Hari peringatan ini pendengar dapat dirayakan dengan memakan es krim Sundae dan menikmati sambil mengenang masa kecil saat pertama kali mencicipi hidangan penutup yang lezat ini. Kami hadirkan informasi berikut, masih informasi seputar sejarah dan juga beberapa peristiwa penting yang terjadi di tanggal 8 Juli. Selamat pagi kembali untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Ya, silakan untuk Anda yang ingin share informasi bersama kami, boleh ya di sambungan 0811531145.
3: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
4: Ini kisah tentang aku yang cinta.

Anda? Minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit. Bahkan, para ahli kesehatan mengatakan bahwa mengkonsumsi air putih hangat secara rutin ketika bangun tidur sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa membuat terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bergabung bersama kami di program Dudukan pagi ini. Baik, kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Berikut update informasi terkait cuaca. Kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, pendengar, sesaat lagi.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Saudara pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Rey.
1: Halo, selamat pagi Mbak Bina.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Ya, alhamdulillah, baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik Mas Rey, seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya? Silakan.
1: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Rehan, akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026. Pagi ini, kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 73 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya, dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan yang dapat disertai petir. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 20 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Rey untuk laporan perakiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Pendengar masih bersama kami tim Nurukan Pagi di program Nurukan Pagi. Kami kembali ajak Anda update informasi, silakan bila mana ada informasi juga yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita pagi hari ini, pendengar di 0811-5311-945 Anda dapat tersambung ya dan mengirimkan informasi yang ingin Anda kabarkan di via SMS dan juga WhatsApp. Kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

ternyata nyamuk itu vegetarian. Huh? Sebagian besar nyamuk hidup dari sari tumbuhan dan nektar bunga sebagai sumber energi utama mereka sehari-hari. Loh, terus kenapa kita tetap sering digigit ya? Aduh, jawabannya ada di nyamuk betina. Nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk mematangkan telurnya. Dan sumber protein itu ada di darah manusia dan hewan. Jadi bukan karena lapar, melainkan demi kelangsungan generasi nyamuk berikutnya.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi di program Nunukan Pagi ini. Kami akhiri dan kami kembali informasikan untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti, di mana kami ajak Anda kembali untuk bergabung update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas pagi ini.
1: Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan